Teman dua warga negara Indonesia, dua warga negara Indonesia ya, asal Jawa Timur, yaitu namanya Denny Saputra yang berusia 26 tahun dan Ahmad Ubadailah itu berusia 25 tahun, dipercayai menjadi anggota Korps Pemadam Kebakaran Sukarela atau Sobodan di kota Hasami di Jepang, teman radua. Waduh, gokil nih teman radua. Ini baru dua warga negara Indonesia itu menjadi anggota pemadam kebakaran di Jepang, di mana keduanya itu sekaligus tercatat sebagai warga asing pertama yang bergabung dalam korps tersebut. Jadi setelah resmi dilantik dalam sebuah upacara pengangkatan yang diberitakan oleh NCCTV Nagasaki pada hari Selasa di tanggal 14 Juli 2026, Denis dan Ahmad yang berstatus peserta pelatihan teknik dan bekerja untuk Aoyama Konstruksi yang akan dilibatkan dalam berbagai kegiatan pemadam kebakaran. Jadi mulai dari mengangkut peralatan di lokasi kejadian sampai dengan menyerukan evakuasi saat bencana, teman radua. Jadi warga Indonesia di sana yaitu Ahmad mengaku bergabung secara sukarela, teman radua, karena kebaikan yang ia rasakan dari masyarakat Jepang di tempatnya bekerja. Dan sementara itu Denis juga sudah 3 tahun bekerja di Jepang, menyebut keinginannya untuk mengabdi kepada masyarakat setempat sebagai alasan utama bergabung. Nah, kepala pemadam kebakaran yaitu kota Hasami di sana, teman radua, di Jepang, yaitu Kazuhiro, itu menyambut gembira bergabungnya kedua warga negara Indonesia dalam anggota pemadam kebakaran yang tengah dihadapi Jepang kekurangan anggota, teman radua. Jadi dia itu turut menyambut baik keputusan Denis dan Ahmad, dan tentunya dia itu berharap keduanya itu dapat memahami seluk-beluk kegiatan pemadam kebakaran dan berperan aktif di tengah masyarakat. Ini mantap sih teman radua, di mana apalagi warga negara Indonesia yang ada di sana, khususnya yaitu Ahmad dan Denis, teman radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar. Dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
4: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
6: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
7: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
6: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
8: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
9: Selamat pagi, teman Pro 2.
10: Selamat pagi.

0: belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.
1: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
2: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama yang

Radua ini diserang teman terbaik kamu. Ada salah satu studi teman Radua di mana studi itu bilang bahwa pencinta maca itu cenderung lebih tenang saat menghadapi stres dibandingkan pencinta kopi, teman Radua. Alasannya bukan karena kepribadian ya, tapi karena maca itu mengandung namanya L-theanine, asam animo yang dapat membantu mengurangi respon stres dan rasa cemas. Jadi sekaligus menyimbangkan efek kafein, teman Radua. Jadi kalau kopi itu kayak apa ya? Simpelnya teman Radua, ini mana kalau membangkitkan energi, kalian tuh bisa pakai kopi itu tapi dalam jangka waktu pendek. Nah kalau jangka waktu panjang, energi kamu bakal mau naik terus atau mood kamu bakal naik terus, itu minum matcha teman Radua. Dimana efek dari matcha itu hasilnya energi terasa lebih stabil tanpa sensasi deg-degan kayak kopi. Yang dimana ini tuh bukan berarti semua cewek yang suka matcha itu pasti lebih penyabar, tapi kandungan matcha itu memang berpotensi membantu tubuh kita itu tetap lebih rileks, teman Radua. Ya kalau saya sih mau simpelnya sih teman Radua, ya kopi, tapi tergantung ya orang yang meminumnya, apakah kamu suka matcha ataupun kopi, teman Radua. Tapi kalau menurut saya, kalau mau rileksnya lebih jangka panjang atau mungkin mood kamu mau jangka panjang, ya itu matcha, teman Radua. Sedangkan kopi itu langsung nge-strong ya, mata kita nge-lag ataupun energi kita.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salamu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Sampai siang di Prodway FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita masuk di jam 10, teman Pro 2, di mana ada Pro 2 Hit List. Itu saya putarkan buat kamu di siang hari, dan informasi musik, dan pastinya buat kamu yang lagunya mau diputarkan dan tentunya didengarkan bersama, kalian bisa kirim di WhatsApp-nya Pro 2 di 082199147873, teman Pro 2. Oke, ada informasi musik dari Naikila. Siapa sih yang tidak tahu Naikila, teman Pro 2? Dimana penyanyi hipdut, hip-hop dangdut, teman Pro 2. Jadi baru-baru ini dalam podcast bersama Soleh Solihun, dimana Naikila itu mengungkapkan bahwa lagunya yang berjudul MMG alias My G, My Mind Go, ini gimana sih sebutnya? My Mind Go. Jadi katanya lagu MMG itu dikerjakan dalam waktu sekitar 2 jam saat dirinya itu sedang tidak mood, teman Pro 2. Waduh, liriknya katanya dikerjakan 2 jam setelah tidak mood. Apalagi kalau mood, teman Pro 2, itu bisa-bisa 20 menit atau 30 menit ya. Jadi lagu itu tersebut dirilis pada 13 Juni 2026 dan berhasil menarik perhatian banyak pendengar dan menjadi salah satu karya yang melekat dengan nama Naikila. Nah, meski prosesnya terbilang singkat, lagu MMG membuktikan bahwa inspirasi itu bisa datang kapan saja, teman Pro 2, bahkan ketika seseorang itu sedang berada dalam kondisi yang tidak ideal. Waduh, apalagi kita yang biasanya dapat ide di mana, mungkin di tempat-tempat hiburan, di mungkin di taman ataupun yang lain, malah Naikila itu pada saat dia itu tidak mood atau burn out, baru dia itu menemukan ide, teman Pro 2. Kayaknya harus sering-sering dia itu tidak mood sih, teman Pro 2, supaya menghadirkan karya-karya hip dude lainnya yang lagi tren zaman sekarang, teman Pro 2.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
6: Jadi gitu loh, Lela. Intan, sini kau dulu, suruh sini duduk.
7: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
6: Enggak usah, gabung-gabung sama kita.
7: Jangan gitu loh, Intan. Sani kita duduk. Yaudahlah.
6: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
7: Masih belum punya.
6: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
7: 3 tahun
6: kan ya?
7: Is mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, keletanya lah sama Tuhan.
8: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Beikam Utaman Radua, kehilangan seseorang yang dicintai itu seringkali meninggalkan ruang kosong yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Waduh, perasaan itulah yang coba dituangkan ya Teman Radua oleh penyanyi Sal Priadi lewat lagu yang berjudul Gala Bunga Matahari. Dimana lagu ini tuh bercerita tentang rindu, kenangan, dan proses menerima kepergian. Jadi kehilangan seseorang yang dicintai itu seringkali meninggalkan ruang kosong yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Jadi lagu ini tuh dirilis 14 Juni 2024 dan tentunya lagu ini tuh mendapat sambutan hangat dari pendengar dan menjadi salah satu karya Sal Priadi yang paling banyak dibicarakan Teman Radua. Jadi lagu berjudul Gala Bunga Matahari itu mengantarkan Sal Priadi meraih penghargaan artis solo pria pop terbaik di AMI Awards 2024. Apalagi baru-baru ini Sal Priadi yang mengeluarkan lagu baru yang berjudul Foto Kita Blur. Waduh, kayaknya bakal menjadi soundtrack lagu Gen Z mungkin Teman Radua. Oke, saya putarkan lagu Sal Priadi yang terbaru, Foto Kita Blur.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Rodo RR, seorang teman terbaik kamu, masih ditemani sama Rian, teman Rodo 2, sampai dengan di jam 11. Sedikit lagi jam 11 ya, kurang lebih 9 menit lagi teman Rodo 2. Nah teman Rodo 2, kadang alasan seseorang belum mau pacaran itu bukan karena apa ya, terlalu pilih-pilih atau mungkin belum menemukan orang yang tepat. Ada kalanya seseorang itu memang belum siap ya membuka hati dan belum bisa jatuh cinta lagi teman Rodo 2. Jadi perasaan itu tergambar dalam salah satu lirik yang berjudul Teh Hijau dari Tulus. Kayaknya sudah tidak asing teman Rodo 2. Jadi lewat lagu Teh Hijau dari Tulus, di mana lagu itu menggambarkan fase ketika seseorang sedang merasa hampa dan belum siap menerima hal-hal baru dalam hidupnya, termasuk urusan cinta teman Rodo 2. Ini mana liriknya tuh, mungkin aku sedang tak bisa jatuh cinta membuka hati, asik. Jadi tidak semua orang itu harus terburu-buru ya teman Rodo 2 untuk jatuh cinta lagi. Kadang kita itu hanya membutuhkan waktu untuk memulihkan diri dan kembali menemukan semangat yang mungkin sempat hilang teman Rodo 2. Oke teman Rodo 2, mengakhiri di siang hari ini saya Rian pamit undur diri. Sekalian nanti saya putarkan lagunya Tulus yang berjudul Teh Hijau, yang pastinya buat kamu yang lagi beraktivitas, lagi mobile dan lagi kerja teman Rodo 2. Oke, selamat siang teman Rodo 2 di siang hari ini yang cuacanya cukup enak ya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu lah salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Terima kasih banyak untuk kamu teman Pro 2 yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Cuacanya agak mendung-mendung ya di luar sana. Karena memang belakangan cuaca di kota Sorong dan sekitarnya gampang banget berubah teman Pro 2. Kadang hujan, terus tiba-tiba panas lagi, ya kan? Dan ternyata, tahukah kamu teman Pro 2 bahwa cuaca yang sering berubah-ubah ini kabarnya dapat memicu hidung tersumbat. Nah, ini dia Rama punya informasinya buat teman Pro 2. Rama ambil dari rri.co.id tentang fenomena bediding namanya teman Pro 2, yaitu masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau yang ditandai suhu udara lebih dingin pada pagi dan malam hari. Kabarnya nih, hal ini membuat banyak orang itu jadi sering mengeluhkan hidung mereka tersumbat. Ya, walaupun sering dianggap sepele, kondisi ini sebenarnya merupakan respon alami tubuh. Jadi kayak normal gitulah teman Pro 2, ketika hidung menyesuaikan diri dengan perubahan suhu dingin. Nah, ketika udara dingin nih teman Pro 2, pembuluh darah di dalam hidung itu kabarnya akan melebar sehingga saluran hidung terasa lebih sempit dan menimbulkan rasa tersumbat. Selain itu teman Pro 2, dimana untuk kamu yang suka mengalami hal ini, fenomena bediding ini teman Pro 2, itu kalian diminta untuk tidak meniup hidung terlalu keras saat mengeluarkan ingus. Jadi ketika tersumbat nih teman Pro 2, kalian tidak disarankan untuk meniup hidung kamu ya supaya lega ya, karena biasanya ketika tersumbat salah satu cara untuk bisa membuat hidung jadi lebih lega yaitu adalah dengan meniup hidung yang tersumbat itu teman Pro 2 untuk mengeluarkan lendir yang ada di dalamnya. Nah, tapi ternyata kebiasaan ini dapat meningkatkan tekanan di dalam saluran hidung dan telinga sehingga beresiko menyebabkan nyeri, pendarahan ringan, bahkan pada gangguan telinga teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang hidungnya tersumbat nih teman Pro 2, itu kalian disarankan untuk menggunakan air hangat ya, atau mungkin boleh pakai minyak apa gitu yang bisa dicium supaya bisa meringankan hidung kamu yang tersumbat. Karena kalau misalnya melakukan atau menghilangkan hidung tersumbat dengan cara meniupnya, itu takutnya malah akan memberikan dampak buruk. Karena salah satu yang bisa terjadi ketika kalian melakukan hal itu adalah itu kayak hidung luka, berdarah, ya kan? Jadinya pokoknya inilah, pengennya sembuh malah jadi tambah sakit teman Bro 2. Menurut American Academy of Otolaryngology, di mana hidung tersumbat umumnya itu bisa ditangani juga dengan perawatan sederhana. Tanpa perlu pemeriksaan lebih lanjut, kamu bisa ya menggunakan beberapa cara-cara sederhana. Salah satunya tadi yang Rama bilang, yaitu menggunakan minyak yang lumayan menyengat aromanya, kayak minyak kayu putih, ya kan? Itu boleh teman Pro 2, supaya bisa meringankan hidung teman Pro 2 yang tersumbat.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
3: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
2: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
3: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
2: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
3: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
2: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
3: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
4: Saleh!
5: Ya, maaf, Pak.
4: Buang lagi sampah itu, Saleh.
5: Yaudah, ntar lama.
4: Kamu ini males banget sih, Saleh.
5: Terus ini buang di mana, Mak?
4: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
5: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
4: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh,
5: ya.
4: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
5: Ya,
4: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
5: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
4: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
5: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
4: Loh, memang kenyataannya kok.
6: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: 96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, di siang hari ini Rama tidak sendiri lagi. Saya bareng Atta. Halo Atta.
1: Halo.
0: Hai. Atta ini katanya punya informasi teman Pro 2 yang pengen dibagikan untuk kalian. Langsung aja informasinya apa nih Atta?
1: Oh iya, jadi informasi yang aku dapat nih ya dari sorongnews.com yaitu karya mahasiswa KPI Ayan Sorong, yaitu film Harapan Ayah. Jadi film Harapan Ayah ini tembus Rusram film 4 dan ini menjadi bukti lahirnya sinias muda Papua Barat Daya. Nah, dari karya mereka ini menunjukkan kreativitas mereka sebagai mahasiswa Ayan Sorong yang menghasilkan karya audiovisual yang mengangkat nilai-nilai kehidupan. Dari karya ini juga membuat mahasiswa yang lain juga termotivasi pastinya ya.
0: Bahwa berarti memang itu kampusmu ya?
1: Iya, begitu.
0: Kampusmu ya. Di situ ada ini ya, ada jurusan buat film gitu berarti ada ya?
1: Iya, pastinya.
0: Ini tadi filmnya Ayah apa?
1: Ayah, Harapan Ayah.
0: Harapan Ayah, berarti menceritakan sosok ayah gitu ya?
1: Yes.
0: Menceritakan sosok ayah. BTW kamu juga suka nonton film, Atta?
1: Suka sekali.
0: Suka sekali. Film yang paling baru kamu tonton apa?
1: Yang baru-baru ini sih, ya pastinya
0: kemarin Drakor.
1: Bukan. Kemarin itu terakhir nonton di bioskop ya, itu tentang
0: ibu-ibu
1: perempuan.
0: Itu ya? Film yang ibu yang lagi viral
1: suara
0: itu
1: berarti? Perempuan.
0: Suara Perempuan itu kan?
1: Iya. Yeah.
0: Jadi mengisahkan tentang ibu yang nafkahin anaknya sendiri?
1: Bukan, itu
0: apa?
1: Tentang
0: salah, ya?
1: Perempuan yang menyuarakan bahwa dia itu boleh mengangkat suara untuk mengambil haknya.
0: Oh, oke. Okay. Jadi film ini ya perjuangan perempuan lah ya, yeah. Ini ya. Oh, kamu suka nonton film yang begitu? Kalau genre suka apa ya? Suka yang fantasi, drama, horor?
1: Kalau genre lebih suka yang ke motivasi, terus mungkin romance juga.
0: Romance ya, berarti drama-drama gitu ya.
1: Yeah.
0: Alah, iya sih teman Pro 2 ya. Tapi kalau ngomongin soal film tadi, soal ayah itu, kira-kira itu kan pasti sedih-sedihan filmnya gitu ya. Kalau terakhir kali nonton film yang paling buat kamu menangis, terseduh-seduh itu film apa?
1: Waktu itu sih ya tentang ya pastinya orang tua juga. Itu dimana orang di situ diceritakan di dalam film itu orang ya perjuangan orang tua yang tadi mungkin kakak udah sebutkan. Yang mirip-mirip yaitu seorang
0: ibu, ya.
1: yang ingin dibuang oleh anaknya sendiri sedangkan
0: sedih sih itu kurang ajar ya, memang sih ya kan.
1: Sedangkan anak angkatnya malah merasa dia adalah ibu kandungnya.
0: Oke. Gitu. Tuh teman Pro 2 ya. Tapi BTW untuk teman Pro 2 semua, kira-kira apa nih film favorit kalian semua? Boleh langsung aja chat di 0821 991 47873.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sudah jam 11 lewat 44 menit waktu Indonesia Timur nih ya. Jadi buat teman Pro 2 semua yang mau istirahat juga ya, sudah mau istirahat nih teman Pro 2. Karena hari Jumat biasanya istirahatnya jauh lebih cepat ya kan. Buat teman Pro 2 jangan lupa untuk beres-beres dulu nih meja-meja kantornya ya kan. Jangan sampai nanti malah ketinggalan sesuatu atau kelupaan sesuatu. Jadi begitu balik after break atau setelah istirahat nanti kalian nggak bingung nih mau cari berkas di mana ya kan, mau cari file di mana gitu ya, karena sudah tersimpan dengan baik sebelum kalian tinggalkan teman Pro 2. Baik, di siang hari ini masih bareng Ata juga nih teman Pro 2 ya. Kakak Ata nih yang dimana menemani saya siang hari ini, punya informasi lagi nih ya.
1: Kalau kali ini
0: informasinya apa nih Kakak Ata?
1: PMII.
0: Ya. Baik, apa informasinya Kakak?
1: Dari PMII resmi menetapkan Ismail Saleh sebagai ketua pengurus koordinator cabang di Papua Barat Daya. Itu dari tahun 2026 hingga 2028.
0: Wah, aku tahu nih Ismail nih. Dia salah satu konten kreator nih kalau enggak salah ya.
1: Iya.
0: Dia yang biasa ini juga kan stand up komedi kan?
1: Iya, termasuk.
0: Ismail ya. Tapi itu untuk kabupaten ya?
1: Itu dari
0: atau sebagai untuk
1: koordinator, ketua pengurus koordinator.
0: Wow, keren banget nih Ismail ya.
1: Yes.
0: PMII ya, Palang Merah Indonesia ya?
1: Ya bukan.
0: Oh, bukan. Bukan ya Kakak ya.
1: Bukan.
0: Baik, selamatlah pokoknya untuk Ismail ya. Eh, tapi Kakak Ata kira-kira kalau kau punya pacar gitu atau pasangan atau cowok gitu, maunya yang dia ada di ikut-ikut ini kan salah satu sosial juga ya.
1: Yeah.
0: Ikut kegiatan sosial atau yang fokus kerja cari uang saja?
1: Kalau bisa dua-duanya kenapa tidak?
0: Oh gitu ya, nanti gak ada waktu buat call lagi?
1: Tidak, pasti ada.
0: Pasti ada ya, cuma tergantung prioritas ya.
1: Yeah.
0: Baik. Nah, teman Pro 2 jangan lupa nanti di jam 12 siang kita bakalan puterin buat teman Pro 2 semua ada lagu-lagu Islami ya, terkhusus menemani kaum muslimin yang bakalan menuju ke masjid-masjid terdekat untuk menjalankan sholat Jumat.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah, seperti bentuk mata dan hidung.

Nah teman berdua, 11:57 menit waktu Indonesia Timur. Mengingatkan lagi ya untuk kaum muslimin dan kaum muslimin maksudnya, untuk yang cowok-cowok teman berdua, jangan lupa untuk sholat Jumat ya, karena sudah mau jam 12 siang nih teman berdua. Nanti di jam 12 siang kamu akan bisa mendengarkan lagu-lagu muslim yang bakalan Rama hadirkan menemani teman berdua dalam menjalankan ibadah sholat Jumat.

Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, penuh kenikmatan dan terbebas dari kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahwa berlalunya waktu lebih cepat dari berjalannya awan mendung.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Sampai di kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Stay tuned on Prodwe FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ada seseorang yang mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya, masih." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Muslim. Ayah, ibu, mungkin aku berjalan dengan sangat lambat, tapi yakinlah, itu adalah perjuanganku untuk bisa membahagiakan kalian.
2: Sampai siang di Prodwe FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodwe FM.

0: Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Terkadang sabar itu pahit, jujur itu sakit, ikhlas itu rumit. Tapi semua yang pahit, sakit, dan rumit akan berbuah manis. Apabila kita melakukan segala hal dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan kebahagiaan. Quran Surat An-Nisa ayat 125 dijelaskan, barang siapa yang lebih baik agamanya daripada orang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku,

dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi ayi ala irubbi kumatukatiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
11: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sahabat, jika kita menanam padi, maka tidak hanya padi yang akan tumbuh, tapi juga rumput juga ikut tumbuh. Inilah kehidupan. Jika kita melakukan kebaikan, pasti akan ada orang yang tidak menyukai dan bahkan membenci kita. Apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau orang sudah tidak menyukai, kita akan tetap dinilai buruk bagi mereka. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun, karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 7.
3: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha.
2: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Bohongnya besar,

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
3: Sampai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang.

bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

dalam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola, debat bola manusia versus AI.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Terima kasih banyak untuk kamu teman Pro 2 yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di kesempatan pada siang hari ini. Sudah makan, sudah istirahat, sudah harus kembali bekerja di tempat masing-masing teman Pro 2 ya. Mungkin untuk kamu yang butuh asupan semangat, butuh boostingan semangat, kalian boleh request lagu favorit kamu teman Pro 2 di 082199147873. Langsung request aja lagu favorit teman Pro 2 semua untuk mensupport atau menambah semangat kalian di siang hari ini. Nah, teman Pro 2, Roma punya informasi buat teman Pro 2 semua. Tentang 5 tanda tubuh sering terpapar polusi udara. Jadi kita tahu ya, panas yang sedang terjadi saat ini di Kota Sorong dan sekitarnya itu akibat juga polusi yang ada teman Pro 2 ya. Sehingga membuat pemanasan global dan akhirnya suhunya naik. Luar biasa sekali siang ini panas banget teman Pro 2 ya. Jadi buat yang kerjanya di lapangan, mondar-mandir sana-sini terus, teman Pro 2 gak ada salahnya buat istirahat bentar. Mungkin es kelapa susu boleh lah ya untuk menyegarkan tenggorokan, juga menambah energi kamu di siang hari ini. Nah, jadi ada 5 tanda tubuh terpapar polusi udara atau sering terpapar polusi udara. Yang pertama adalah batuk bersin, mata berair, dan sesak napas. Apakah kamu sama kayak Rahman teman Pro 2? Karena kalau naik motor, itu kalau nggak ada pelindung kaca di helm atau bahkan kalau nggak pakai kacamata teman Pro 2, itu pulang-pulang atau sampai tujuan biasanya itu langsung mata berair, merah gitu teman Pro 2. Mungkin ini ya, jadi salah satu bahwa kita terpapar polusi udara. Jadi ada pendiri HZ Environmental asal Inggris yaitu Chloe Fellow, dia mengatakan sebagai respon terhadap polusi, tubuh akan mempersempit saluran napas dan meningkatkan produksi lendir untuk membantu menghalau partikel-partikel asing, termasuk air mata juga yang membuat mata kita jadi berair teman-teman Pro 2 ya. Yang kedua adalah sakit kepala dan pusing. Jadi ada CEO Alergi Standar dan peneliti di Indoor Air Innovation and Research Institute namanya John McCown, yang menjelaskan bahwa paparan karbon monoksida itu yang di ruangan yang minim ventilasi ya dapat memicu sakit kepala dan pusing. Selain itu sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa paparan jangka panjang terhadap partikel halus PM2.5 itu berkaitan dengan meningkatnya risiko migrain. Ya mungkin jangan-jangan bukan karena masalah yang sedang dihadapi ya teman Pro 2, atau tambahannya itu juga ya. Jadi semakin sakit kepalamu, pusing kepalamu karena tadi ini ya polusi udara di tempat kamu kerja. Jadi bukan karena banyaknya kerjaan yang ya menjadi faktor migrain atau sakit kepala. Juga polusi ternyata teman Pro 2 ya. Yang selanjutnya ada asma atau alergi yang makin sering kambuh ya. Jadi kalau sering terpapar polusi, debu teman Pro 2, udara yang gak bersih ya kan, itu akan membuat asma atau alergi makin sering kambuh. Dan yang terakhir nih, biasanya adalah iritasi kulit. Polusi udara tidak hanya menyerang saluran pernafasan, tapi juga dapat berdampak pada kesehatan kulit. Ya, paparan polutan atau polusi dan berbagai zat cemar dapat mengganggu lapisan pelindung kulit atau skin barrier, sehingga kulit menjadi lebih kering, sensitif, terasa gatal, atau gampang kemerahan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
2: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
3: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
3: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
5: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
6: Aduh, pusing ya. Kalau tiap bulan begini terus saya bisa gila ini.
7: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak?
6: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
7: Heh, kenapa bisa? Mungkin di kurma itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kitong yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
6: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di sapu rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
7: Oke kawan, hati-hati di jalan deh.
8: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.
0: Sampai siang di Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
9: Sampai siang di Proudhon FM.

kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Terima kasih buat teman Pro 2 yang terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Teman Pro 2, kalau mie instan itu identik, kita tahu bahwa dimasaknya menggunakan air mendidih ya, atau air panas, apapun itu mie-nya. Baik mie kemasan kayak pop mie ya kan, atau mie instan yang harus direbus terlebih dahulu. Semua penyajiannya atau memerlukan penggunaan air panas. Tapi bagaimana kalau ternyata ada mie instan kuah yang dimana untuk seduhannya atau untuk cara menyeduhnya itu menggunakan air dingin. Nah, dilansir dari Sora News 24, produk mie instan paling populer di Jepang yaitu Nissin merilis mie instan cup dingin pertamanya. Nah, berbeda dengan mie instan cup biasa yang harus diseduh dengan air panas, mie instan yang satu ini cukup diseduh dengan air dingin. Produk ini diberi nama Hiyashi Cup Noodle. Dalam bahasa Jepang, Hiyashi berarti dingin ya. Dalam rilisnya, Nissin mengklaim sebagai perusahaan pertama yang menciptakan mie instan dingin. Proses pengembangan produk ini berlangsung selama 5 tahun. Wah, lama banget ternyata teman Pro 2. Dan mereka mengadopsi teknologi pembuatan mie baru yang memungkinkan mie untuk direhidrasi menggunakan air dingin. Ya, cold rehydration nama untuk proses dari penyeduhan dengan air dingin ini, teman Pro 2 ya. Untuk menikmatinya, hanya perlu menambahkan air dingin dalam kulkas, tunggu selama 5 menit, kemudian mie akan menjadi kenyal, lembut, dan siap disantap. Tapi kita yang sering makan mie itu panas, teman Pro 2, kira-kira bakalan aneh gak sih ketika makan mie terus dingin?

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi.
0: Saja, bu.
1: Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jangan sembarangan pinjam kabel charger. Nih, teman Pro 2 ya. Jadi kabel charger atau pengisi daya bisa menjadi pintu masuk serangan cyber. Badan Cyber dan Sandi Negara, disingkat BSSN, menyebut kabel charger bisa dimodifikasi oleh peretas dan digunakan sebagai sarana untuk menanamkan malware ke dalam HP atau laptop. Wow. Jadi selain itu, peretas juga mampu mengakses alamat IP kabel tersebut secara remote untuk mengambil alih kendali penuh atas perangkat korban. Secanggih itu sekarang, teman Pro 2 ya. Jadi modus ini mengandalkan komponen modifikasi dalam kabel yang berukuran sangat kecil sehingga bentuknya terlihat sama persis dengan kabel charger biasa. Dan selain kabel BSSN, menyebut bahaya turut mengintai pada charge station publik. Jadi kayak tempat ngecas publik ya, teman Pro 2, di tempat makan, terus ada juga di bandara ya kan, teman Pro 2, dan masih banyak lagi. Itu juga bahaya, teman Pro 2, karena rawan dimodifikasi. Meski saat ini serangan masih bersifat personal, BSSN mengatakan ancaman ini berpotensi meluas di masa depan seiring dengan semakin murahnya biaya produksi teknologi modifikasi ini. Merespon ancaman cyber ini, BSSN memberikan beberapa tips untuk meminimalisir bahaya, yaitu menghindari meminjam kabel charger dari orang asing. Tuh, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu gawat apapun ya, se-urgent apapun kamu dalam situasi ketika pengen sekali untuk ngecas handphone, kalau bisa pinjam di orang yang kalian kenal. Jangan minjem di tempat lain. Apalagi tuh yang sering banget lupa bawa cas, terus kemana-mana pengennya minjem cas orang, teman Pro 2. Kalau sekarang sih mending diupayakan atau dibiasakan untuk jangan lagi. Karena ternyata lewat cas handphone bisa ngehack data-data di handphone yang kamu punya.

0: depan tengah mah. Angkat ke depan dia. Dicuri di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kota pelatih.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100x50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Halo teman Pro 2, kembali bersama saya Ata
1: dan juga Yaya yang akan menemani teman Pro 2 di sampai jam 4 nanti ya.
0: Jadi teman Pro 2 di siang hari ini pastinya kalian udah mulai lelah ya, apalagi ini jam-jam rawan kalian ngantuk. Tentunya untuk mengantisipasi hal-hal itu kita perlu yang namanya kopi. Karena kopi juga kaya akan kafein dan antioksidan yang dapat meningkatkan fokus dan membakar lemak dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Jadi dengan kopi juga mungkin bisa mengurangi kantuk yang kita rasakan dan membuat kita menjadi lebih fresh.
1: Nah, jadi buat teman Pro 2 yang mikir kalau misalnya kopi itu hanya bisa untuk bisa begadang, enggak hanya itu nih, ternyata kopi juga bisa meningkatkan fokus. Jadi yang merasa kadang kurang fokus, nah bisa nih konsumsi kopi, tapi jangan banyak-banyak ya. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan kembali setelah berikut ini.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Bohongnya besar, jujurnya kecil.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu?
1: Takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Halo teman Pro 2, kembali lagi bersama Yaya dan Atta yang bakal membagikan kam informasi nih. Nah, jam-jam segini tuh kalau tau ngerasa ini kayaknya paling enak buat tidur siang ke apa ya? Pasti ada yang subangun, ada yang baru mau tidur ini. Atau mungkin ada yang lagi tidur siang. Nah, tapi kamu tahu kan tradisi kalau sebenarnya tidur siang ini dia pemanfaat tuh bagus sekali. Bagus buat apa tuh Mbak Atta?
1: Jadi dari tidur siang itu kita bisa mengembalikan energi, jadi rasa capeknya juga mungkin bisa hilang. Tapi teman-teman Pro 2, tidur siang juga gak boleh kelamaan ya. Cukup mungkin 10 sampai 20 menit. Kalau kelamaan hingga 60 menit bisa bikin bangun terasa pusing dan malah bikin ngantuk lagi.
0: Nah, jadi buat kamu-kamu ini yang kalau misalnya biasa tidur siang itu kalau sesore bangun, jangkam lanjut tidur lagi. Karena terbagus ya, mending kamu tidur itu 10 sampai 20 menit, tapi jangan tidur-tidur kaget juga, aduh kasihan tuh badan. Oke, mungkin itu aja ya informasi yang baik, nanti tong balik lagi dengan informasi terbaru. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di sini.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi bareng Yaya dan Atta.
1: Hai.
0: Hai, singkat banget ya. Nah, kali ini Yaya pengen tanya buat kamu-kamu orang yang anak-anak Sorong, biasa kamu kalau lihat sunset tuh di mana, Kak?
1: Di mana? Tembok Berlin. Kasuari kah? Atau Reklamasi?
0: Jauh sampai Reklamasi. Ini anak-anak kabupaten ini yang biasa kalau lihat sunset di Reklamasi ini memang keterlaluan dari ujung pangkal ujung ya. Nah, di sini Yaya punya apa ya? Informasi ya. Ini kayaknya rekomendasi seperti ya sih. Kamu yang buat anak-anak kabupaten yang pengin lihat sunset tapi mau lihat di reklam jauh sampai jauh-jauh begitu, teman. Ada di kilo 12 itu apa namanya?
1: Diamond
0: Cafe. Nah, kamu yang pengin lihat sunset itu bisa coba lihat di situ, itu dia punya tempat tuh bagus ancur.
1: Di sana juga tuh kalian bukan cuma bisa lihat sunset ya, itu juga termasuknya tempat nongkrong. Jadi di Diamond Cafe kalian bisa nikmatin kopi sambil mungkin ngerjain tugas dan sambil menikmati suasana sore. Juga buat kalian yang mungkin pulang dari kerja buat ngilangin sedikit penat, kamu juga bisa datang ke sana.
0: Ini buat kamu-kamu yang mungkin kepo di tempat, bagaimana di tempat itu ada di lantai 3. Di lantai 3 dekat mana ya? Sudah kamu cari, sudah ada di Buiga itu
1: ya.
0: Itu kamu bisa lihat satu kota Sorong. Kamu mau lihat kampung pasangan ada bokobo juga bisa lihat dari atas itu. Kamu datang ke situ. Jadi buat anak-anak kabupaten, ini buat anak-anak kabupaten aja yang mau kota mulai direklam. Kamu pikir sudah. Saya cuma bicara buat kabupaten aja nih. Oke, jangan kemana-mana karena pasti nanti tong balik lagi. Jadi kamu jangan bosan-bosan dengan tong pu apa ya, yaping ya. Oke.

belajar bahasa Inggris, sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi bareng Yaya dan Atta. Is. Yaya, lihat-lihat ini kayaknya hari ini nih cuaca sangat mendukung. Mendukung buat apa? Tara tahu lari. Buat semua kapan nih galau, mau galau juga kayaknya cuaca masuk-masuk saja nih. Nah, kalau dilihat-lihat dari jam-jam segini sekarang sudah jam berapa nih?
1: Jam 15.44.
0: Bagus sekali untuk lari sore kape.
1: Iyalah.
0: Ini kamu kan pasti ini sudah siap-siap nih pergi ke reklam tuh. Atau gak kamu pergi ke alun-alun yang di kabupaten. Nah, tapi yang lari-lari nih, kamu tahu kok tidak sih manfaat dari lari sore? Apa tuh coba? Kata kasih tahu dulu.
1: Manfaatnya?
0: Iyalah.
1: Manfaatnya pasti buat sehat, terus kita punya badan juga jadi fresh lagi. Selain itu juga pasti badan kita jadi lebih bugar.
0: Nah kalau misalnya ya pernah baca-baca nih ya, kalau misalnya lari sore itu bisa untuk tidur nyenyak. Nah jadi kamu mungkin yang ngerasa kayaknya saya susah tidur deh, coba kamu lari sore, nah nanti malam kamu pulang kamu langsung tepar itu. Terus bisa atasi insomnia, nah itu sudah yang tadi dibilang tidak jauh beda. Jadi mungkin buat kamu-kamu orang nih yang lari hanya sekedar lari nih, ini hanya sekedar informasi saja. Atau mungkin kayaknya kita kayaknya harus diajak lari juga kape.
1: Harus rajin dong.
0: Lari dari apa nih? Kenyataan kah, Pak?
1: Tidak, kan lari bukan cuman buat itu doang. Lari kan bisa mengontrol kadar gula darah, meredakan stres juga. Jadi, nah itu yang tadi kamu bilang, lari sore bisa buat kamu jadi tidurnya lebih berkualitas.
0: Ya buat kamu-kamu yang mungkin yang masih gamon-gamon mantan, kamu pilih lari sore sudah bira malam, terasa bagalo kak, lah tidur sudah. Tuh?
1: Ya.
0: Oke, itu aja buat teman Pro 2, jangan kemana-mana karena kita masih akan menemani kamu.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Halo teman Pro 2, kembali lagi bersama Yaya dan Ata. Nah, sekarang nih hari Jumat, yang artinya dikit lagi weekend. Nah, mungkin Yaya kayaknya cuma bakal tanya-tanya aja sih buat teman Pro 2, kira-kira kalian kalau weekend ini biasa perginya kemana aja nih? Mungkin bisa kasih rekomendasi begitu, karena kita kira ada mau malaming tapi tahu nih mau pergi kemana.
1: Ya itu, mungkin enaknya ke kafe ya, atau ke playground, atau
0: aduh ke playground nih orang malming ini bagaimana ini?
1: Seru loh, seru.
0: Ayo, beda ini ya, beda apa namanya? Ah itu sudah dia pokoknya. Kayaknya tong nyaping ini lama juga ya. Mungkin buat kamu-kamu mungkin yang su capek nih, maafkan deh. Ini random aja nih kita mau bicara nih. Tapi Yaya sama Ata pingin ngucapin terima kasih buat kamu-kamu yang masih setia mendengarkan kitong di jam-jam segini, di sela-sela kampung aktivitas. Terima kasih sekali. Tapi jangan bosan-bosan dengar tong punya ping, karena tong pasti bakal tetap setia menemani kamu orang. Oke, jangan kemana-mana, tetap setia dengerin Pro 2 karena ada kitong 2. Asik. Oke, kayaknya kita harus pamit ya. Sudah jam 4 ini.
1: Waktunya kita pamit. Bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Sah, ikut aku yuk.
3: Kemana?
2: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
3: Hah? Emang apa yang gak ada?
2: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
3: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
2: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
3: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
2: Iya.
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu. Proudhon.
4: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
5: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
4: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
5: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
4: Benar juga ya. Ngeri.
6: Proudhon FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Proudhon FM.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

imam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Sore ini cerah banget, teman Pro 2 ya. Untuk kamu yang lagi nongkrong di rumah saja, maksudnya mungkin lagi pengen menikmati sore yang cerah ini dengan ngobrol bareng keluarga terdekat. Selamat sore, mungkin bisa juga ditemani sama apa? Bakwan kah? Tempe kah? Pisang juga boleh, teman Pro 2 ya. Apalagi untuk yang lagi nongkrong di kediamannya Ibu Tika nih. Yang lagi nongkrong di rumahnya kakak Tika, mungkin selamat sore aja buat kamu ya. Selamat nongkrong, lagi dengerin Pro 2 FM Sorong juga ya. Selamat nongkrong buat Abel dan teman-temannya sama orang-orang rumah di sana. Semoga sore hari ini bisa lebih bagus ya, lebih baik lah pokoknya untuk semua yang lagi nongkrong. Semoga cuaca juga bisa mendukung suasana hati, apalagi yang baru saja dapat arisan. Asik. Mau makan pi di mana ini sore ini nih? Pokoknya selamat nongkrong aja deh sore ini. Jangan kemana-mana, teman Pro 2, karena sesaat lagi di jam 5 kamu akan mendengarkan English Corner.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: dengan cara yang seru, interaktif, dan pastinya asyik. Ini dia program terbaru dari RRI Pro 2 Sorong, English Corner, Speak More, Fearless.
1: Hey, good afternoon all. Wih, Rama pakai bahasa Inggris teman Pro 2 ya. Karena emang hari ini spesial, Rama baru bawain juga nih acara, yaitu English Corner. And ya, seperti yang kalian tahu, saya tidak sendiri, itu bahasa Inggrisnya I'm not alone. Karena saya sudah ditemenin sama dua kakak yang cantik-cantik. Kalau gitu langsung aja Rama sapa di sore hari ini. Halo, good afternoon.
2: Good afternoon.
1: Ada sama kakak siapa nih? Ada kakak Bas
2: Barcelina.
1: Ada kakak Barcelina. Panggil Lina aja kali kakak ya.
2: Oh oke
1: okay. Oh iya, saya panggil Lina ya. Oke okay. Terus ada kakak Kartika atau kakak Tika.
3: Ya betul. Halo, selamat sore.
1: Nah, good afternoon. Good afternoon. Sejam ke depan kita bakalan banyak bahasa Inggris teman Pro 2 ya. Karena saya sendiri juga tidak terlalu tahu ya. Maksudnya tidak terlalu fasih. Tapi saya coba. Jadi buat teman Pro 2 semua yang lagi dengerin sore hari ini, jangan ragu juga. Kalian bisa juga mencoba. Pokoknya terpakai malu-malu. Pokoknya orang belajar sama-sama. Dan sebelum kita mulai, saya pengen kasih informasi ke teman Pro 2. Jadi selama berlangsungnya acara, kalian boleh kirim voice note teman Pro 2 ya, di nomor WhatsAppnya Pro 2 di 082199747873. Sekali lagi di 082199147474, bukan 74 ya. 082199147873. 082199147873. Teman Pro 2 bisa kirim voice note. Untuk tema hari ini itu kita akan ngomongin soal my favorite food.
2: My favorite food.
1: Yes. Kayak gitu ternyata bacanya. Oke, dan sebelum kita mulai, ini ada beberapa kata yang sering digunakan sehari-hari. Dan langsung saja ini dia kata-katanya.
4: Boiled, roast, tasty, fry.
1: Itu benar gak sih kakak? Ada boil, yeah. Ada roast. Benar sih, bapak ngomongnya roast begitu ya?
2: Ya, yeah, roast. Yes.
1: Roast. Yeah. Terus ada salt juga.
2: Salt.
1: Mm-hmm. Yeah. Oh gitu. Salt. Terus salt. Yang terakhir tadi ada.
2: Ada fries.
1: Ada fries. Ah. Baik, ada kurang lebih ada 5 kata berarti yang sering digunakan ya, yeah, untuk yeah. Keseharian mencerminkan makanan lah ya. Misalnya kalau mau bilang makanan ini terlalu asin. This is food is too salt gitu maksudnya.
2: Ya, yeah, kita bisa bilang this food is too salt. Too salty.
1: This food is too salty.
2: Ya, terlalu asin.
1: Terlalu berarti. Asin. Berarti ada tambahan tea di belakang dari salt gitu ya. Nah, kalau manis?
2: Sweet.
1: Sweetie berarti.
2: Ya, kalau terlalu manis kita cuma pakai too sweet.
1: Too sweet. Oh, enggak pakai tea lagi di belakang ya. Kalau sweetie kan kamu, Cia. Yeah. Oke. Dan kalau ngomongin soal ini berarti ada kita jabarin satu-satu berarti kakak ya. Untuk salt sendiri sini untuk kata-katanya itu kayak apa kakak?
2: Contoh kalimat.
1: Contoh kalimat. Dipakai ya, buka salt misal tadi. Selain salty tadi.
2: Kalau salty itu kan rasanya. Nah kalau salt ini lebih ke kata bendanya. Garam ya kakak. Yes. Basi.
1: Oh kalau salty itu rasa betul.
2: Rasanya asin. Nah kalau ada salty berarti kita bicara soal rasanya asin. Nah kalau salt sendiri itu kita masuk ke kata benda. Yaitu
1: garam.
2: Nah, jadi kalau ada kata salt, kita bisa pakai please put some salt. Misalnya kita punya makanan kurang asin nih ya. Jadi kita butuh garam supaya lebih enak lagi rasanya. Itu kita bisa bilang please put some salt on my food. Seperti itu.
1: Baik. Jadi kata benda ya.
2: Iya.
1: Jadi kata benda
2: salt,
1: ya.
2: Bendanya garamnya. Garam.
1: Baik, selain salt tadi ada juga apa misalnya boil. Boil. Ya. Kalau boil tuh artinya kekemasin. Berarti
2: mendidih. Mendidih bisa atau juga proses kita memasak.
1: Ya.
2: Berarti merebus ya, kakak. Merebus pasti pakai air. Nah, boiled biasanya. Atau bisa juga merujuk kepada hasil akhirnya nih, misalnya telur, telur rebus. Kita bilangnya boiled egg.
1: Oh, ah, ya. Berarti kalau memanasi air, bisakah saya bilang kayak boiled water?
2: Ya, bisa bilang seperti itu. Atau karena ini kan kata perintah, biasanya kita pakai please di depan. Jadi please boil the water atau boil the water please. Bisa seperti itu.
1: Oke. Jadi bisa juga kata kerja. Kata kerja. Bisa juga kata benda.
2: Kalau boiled ini merujuk kepada, misalnya kita mau pakai dengan kata benda, kita bisa pakai egg misalnya. Jadi misalnya I like the boiled egg. Nah, itu berarti merujuk ke telur rebus. Jadi telur yang direbus. Tapi bisa juga jadi prosesnya apa, merebus.
1: Berarti bisa juga boiled fish gitu.
2: Bisa.
1: Ikan rebus jadi, ya?
2: Ya, bisa-bisa. Kita pakai di depan. Di depan sebelum kata bendanya.
1: Berarti kalau sebagai kata benda, contohnya seperti apa?
2: Seperti itu tadi, seperti boiled egg, boiled fish.
1: Okay,
2: itu
1: kan jadi I like boiled egg gitu.
2: Itu.
1: Baik, jadi kalau kalau jadi kata kerja berarti misal
2: minta tolong nih, minta tolong mau rebuskan air lah ya. Can you boil the water please Kakak Base? Seperti itu.
1: Iya. Jadi banyak juga berarti ya, untuk jadi satu kata bisa jadi banyak ya. Baik, after boil terus boil ada rose.
2: Rose. Iya, ini rose. Juga proses. Ini hampir sama seperti boil. Kalau boil kita biasanya merujuk ke air. Rose ini kan proses seperti dipanggang apa dibakar ya Kakak Base?
5: Rose lebih ke panggang.
2: Ke panggang ya. Ya kalau bakar tuh yang bake kan. Kalau rose itu panggang gitu. Nah, tapi kita sama tadi seperti egg, itu juga bisa dipakai misalnya suka apa nih yang mau dipanggang?
1: Roti, misal roti.
2: Nah, kalau rose ini tidak bisa dipakai sama roti ya. Biasanya dipakai ke meal, menu utama.
1: Oh, gitu.
2: Jadi kalau roti mungkin nanti ada kata sendiri, toast ya. Kalau roast kita punya chicken, roasted chicken.
1: Kalau kalau biasa juga ada pejabat yang di roasting.
2: Ya, juga berangkat ya dari kata roast itu ya, karena pejabatnya jadi seperti terpanggang gitu panas. Iya, betul-betul.
1: Tapi itu bisa kakak?
2: Ya, roasting jadi ya jadi roasted jadi.
1: Jadi kayak
2: ada bendanya.
1: I will roasting you kayak begitu.
2: I will roast you.
1: Roast to you. Ya, saya akan membakarmu gitu ya. Manggangmu. Sadis. Kita masih kembali ke Rose. Jadi kalau untuk kata benda bagaimana kakak contohnya?
2: Benda itu karena Rose ini mau dipakai dengan kata benda ya. Sebenarnya dia akan karena berdampingan dengan kata benda. Kita pasangkan dengan makanan itu tadi. Kakak Base kayak roasted chicken.
1: Pakai ed di belakang.
2: Roasted. Karena merujuk pada ayam yang dibakar. Jadi roasted chicken. Apalagi kabas yang bisa dipanggang?
1: Ikan enggak sih? Ikan bakar
2: beef,
1: ya.
2: Roasted beef. Roasted fish ada kayaknya. Ada ya. Roasted fish atau yang paling sering itu corn. Roasted corn dipanggang.
1: Jadi kalau dia pakai jadi ini kata apa namanya? Kata benda. Kata benda.
2: Dia untuk mendampingi kata benda. Jadi dia tuh sebenarnya bukan kata benda tapi kayak adjective, kata sifat. Karena menjelaskan kalau ayamnya dipanggang, roasted chicken, jagungnya dipanggang.
1: Terus kalau misalnya jadi kata kerja kayak bisakah tolong kamu panggang ini?
2: Ya bisa kita.
1: Itu jadi kayak gimana?
2: Jadi kita bisa bilang kalimat can you roast the chicken please?
1: Enggak pakai ed lagi
2: ya,
1: berarti.
2: Ya beda kalau tadi itu adjektif ya. Karena mau menerangkan ayamnya nih, hasilnya ayamnya dipanggang.
1: Jadi kalau ini ya, kalau menunjukkan bahwa hasil panggang, hasil bendanya kurang lebih kayak gitu.
2: Hasil proses roast-nya itu.
1: Kalian pengen ngomong jagung bakar, jagung panggang, pengen ngomong ayam panggang gitu. Jadinya roasted.
2: Roasted.
1: Iya benar ya? Roasted chicken misalnya gitu.
2: Betul.
1: Betul. Coba sih suaranya bagus banget itu, Bro. Coba sih.
2: Roasted chicken.
1: Roasted chicken kayak gitu. Jadi tapi kalau misal saja kalian ke kata kerja kayak tolong kamu panggang ini. Biasa enggak pakai ED belakang yeah. Jadi kayak can you roast this gitu.
2: Can you roast the chicken please?
1: Yes. Oh. Oke. Okay. Mulai tambah pintar saya kayaknya. Belum sejam loh ya sudah tambah pintar kita ini ya. Terus ada lagi tasty.
2: Tasty. Always tasty. Tasty.
1: Tasty is good gitu ya. Yeah.
2: Tasty dia lebih ke delicious.
5: Yes.
2: Karena biasanya tasty khusus dipakai buat food.
5: Foods.
2: Jadi kita bilangnya tasty dari kata dasar taste. Jadi sesuatu yang enak ketika dirasakan, terutama merujuk kepada makanan.
1: Contoh kalimatnya kakak?
2: Di sini ada kakak bahasa the snack is very tasty so I want more.
1: The snack is very tasty so I want more. Nah kalau misalnya kita pakai untuk bisakah saya coba itu? Bisakah saya rasa itu? Itu bilangnya gimana?
2: Berarti kita can I taste the chicken?
1: Oke.
2: Kita pakai taste.
1: Berarti gak pakai tasty.
2: Ya, karena tasty ini kan tadi adjective ya. Jadi ini juga bisa ditandai nih semua kata-kata yang misalnya ada why kayak salt tadi, ada salty, jadinya kan adjective menunjuk kepada sifatnya ya. Kalau tasty berarti sifat dari makanan ini enak, tasty, lezat, delicious.
1: Baik, kata sifat berarti ya. Makanan ini lezat, tasty.
2: Tasty.
1: Tapi kalau kata kerja kan karena rasa itu juga kata kerja kan. Coba.
2: Taste ya. Kayak kita try the food.
1: Kata itu. Kerja. Berarti jadinya cuma taste saja. Taste
2: dari kata dasarnya taste itu.
1: Oke, okay, berarti kalau rasa ini manis, tasty is sweet gitu.
2: Kadang kita memang tidak bisa mentranslate satu persatu kata ke bahasa Inggris. Misalnya kita mau bilang makanan ini apa tadi? Manis. Misalnya it tastes sweet. Bisa kayak gitu.
1: Oh, bisa taste juga tanpa tasty lagi.
2: Iya, karena kita mau bilang ini rasanya manis. Ya kan? Jadi phrase yang tepat dipakai itu it tastes sweet.
1: Oh, it yang paling tepat delicious. Berarti taste-nya ya. Berarti jadi taste bukan tasty kakak ya.
2: Iya. Kecuali kita mau bilang di depan itu kita mau betul-betul bilang misalnya the pizza is tasty. Kita bisa bilang begitu. Tasty-nya dipakai untuk menjelaskan
1: bahwa
2: pizzanya.
1: Bahwa pizza ini lezat.
2: Tapi kalau kita cuma mau bilang keseluruhan kayak rasanya manis, berarti it tastes sweet, it tastes good.
1: Oke, okay. Kayaknya sus bisa ikut ujian bahasa Inggris. Dua ya. Nah, jadi kita sudah ngomongin soal berarti ada kata-kata yang sering digunakan oleh orang-orang untuk menunjukkan tadi keren banget nih ada tasty, ada rose, juga ada salt teman Pro 2 yang mungkin boleh dicoba sehari-hari oleh teman Pro 2. Di sini saya punya satu apa ya kurang lebih kayak clue yang tentu bisa diisi sama teman Pro 2. Jadi kalian boleh kirimkan voice note kamu teman Pro 2 di mana itu soal ini nih. Jadi my favorite food is and drink is. Jadi teman Pro 2 boleh mengisi kata-kata itu terus kirimkan di kami. Nanti kita akan puterin apakah benar enggak sih kayak gitu. My favorite food is and drink is. Nah, kita masuk ke segmen yang kedua nih kakak, di mana kita akan ngomongin percakapan sehari-hari orang. Ini salah satu yang paling sering bikin saya bingung. Itu adalah soal misal kalau mau bilang teh panas, itu apa? Hot tea atau teh hot?
2: Oke. Nah.
1: Coba gimana Kak Basri?
5: Teh panas pasti ya hot tea. Sometimes they say like tea hot,
2: but it's the incorrect form. Jadi tea hot itu bukan. Tapi mungkin kalau misalnya kita lagi jalan-jalan ke Adelaide, misalnya tempatnya Kakak Base, terus we accidentally say tea hot, mungkin mereka akan mengerti bahwa itu.
1: Tapi salah ya, tetapi
2: It's grammatically incorrect. Jadi yang betul itu
1: Hoti. Oke, apapun itu berarti ya.
2: Apapun itu.
1: Kayak misal hot rice juga berarti nasi hot panas.
2: Kalau ini sesuatu yang sangat cultural,
5: yes.
2: Ya. Kayaknya kalau memang mau nasi ya nasi saja. Jadi sesuatu yang mungkin kalau kita ke luar negeri it's not common, it's income uncommon, yeah. Kalau kita bilang hot rice gitu ya.
1: Enggak boleh ya.
2: Jarang ya. Tapi sesuatu yang itu sangat cultural karena kita kan di Indonesia kita punya banyak pilihan nasi ya misalnya. Jadi kita bisa mau nasi panas kayak gitu sesuatu yang staple, sesuatu yang
1: bagus nih. Berarti kalau nongkrong di kafe gitu kita enggak bisa bilang kayak Mbak saya pesan nasi panas satu gitu enggak bisa.
2: Mereka akan mengerti tetap, tapi mereka tahu ini yang pesan pasti bukan dari culture yang sama dengan saya.
1: Terus kalau mau bilang kenapa nasi ini tidak hangat atau tidak panas, itu bagaimana?
2: Berarti ini kita mau komplain ya.
1: Kita mau komplain.
2: Kita kalau komplain itu sangat kontekstual. Kita bisa langsung bilang sorry, can I get the one that is that is proper. Jadi kita minta karena misalnya nasinya dingin gitu ya. Kita bisa complain because this one is cold. Kita bisa bilang aja langsung gitu instead of saying I want hot rice gitu ya. Kita kan komplainnya mau minta sesuatu yang better gitu karena yang ini enggak proper,
1: nih.
2: Jadi kita bisa complain kayak langsung give excuse I want the one that is warmer misalnya gitu, yang lebih hangat nasinya.
1: Can I get something else gitu?
2: Can I get, bisa kalau mau yang lain. Can I get the warmer rice? Saya mau yang lebih hangat.
1: Oh, gak bisa pakai hot, pakainya warm ya?
2: Hot pan,
1: gitu. Okay. Terus misal juga kalau kita mau pesan terus mau nambah gitu misalnya kakak. Jadi kita mau pesan nih, tapi ternyata misal minuman kita atau hot tea tadi habis, terus kita mau pesan lagi tambah hot tea, itu bagaimana cara ngomongnya?
2: Nah, Kak Basi bagaimana? Berdasarkan pengalaman Kak Basi ini pernah.
1: Ini ternyata saya baru tahu Kak Basi ternyata dari mana?
2: Kak Basi pernah
1: lama
2: sekolah di Adelaide, betul ya?
1: Adelaide itu di mana?
2: Australia. Di Aussie, ya.
1: Berapa lama?
5: 3 years.
1: 3 years, and sudah selesai berapa lama?
5: So now, where I finished on 2023. And then now it's already 3 years.
1: Three years. Berarti sudah selesai.
5: Yeah.
1: Oh, sudah 3 tahun. Pengen balik sana lagi berarti.
5: Yes.
1: Okay. Jadi bagaimana nih kalau misalnya kita mau tambah porsi dari makanan yang kita pesan?
5: Well, aku rasa harus menggunakan can I get something more?
1: Can I get something more? Yeah.
5: Bisakah saya sesuatu lagi yang lebih banyak?
1: Oke, tapi kan kalau begitu kan tidak menunjukkan benda yang mana nih?
2: Somethingnya mungkin kita bisa ganti jadi yang lebih spesifik. Misalnya saya mau tambah itu tadi nasi ya. Jadi can I get more rice?
1: Can I get more rice?
2: Atau can I order, karena kita kan bayar ya. Kalau kayak can I get itu kayak something free begitu ya Kakak Basi.
1: Jadi,
2: I order
1: sampai sedetail itu loh ya. Kok di makan di warung Padang di sini kan enggak kayak gitu. Mbak tambah nasi satu ya gitu. Jadi untuk penggunaan kata memang sedikit agak ini ya, beda, tapi sebenarnya maknanya sama gitu Kakak ya.
2: Sebenarnya bukan beda juga, itu hanya lebih karena mungkin orang Indonesia itu kan kita cenderung entahlah kayak mentranslate satu persatu kata gitu ya. Ketika kita bawa itu ke bahasa Inggris, soundnya jadi tidak natural, tidak seperti apa ya bahasa mereka sehari-hari seperti itu. Karena sebenarnya tidak salah juga sih kalau memang kita mau mentranslate satu persatu seperti itu dari Indonesia satu persatu ke Inggris. Tapi kan kita juga kalau kita berbicara di tempat aslinya, kita kan juga butuh cultural background. Jadi kita juga harus menyesuaikan dengan phrases apa sih yang sebenarnya sering dipakai orang-orang ketika order di negara itu, di the English speaking country itu.
1: Baik. Terus kalau misalnya kita mau datang di sebuah kafe atau tempat makan gitu kan pasti ada kayak waiters. Dia pasti akan tanya what what you ordered, apa bilang bahasanya?
5: What would you like or anything?
1: Oh, what you? Kalau dia mau nawarin menu gitu?
5: Oh.
2: Ya, bisa ditanya seperti tadi. What would you like to order? Biasanya.
1: What you like to order? Ya, yeah. Oke, okay. Terus jawabannya apa?
2: Nah, biasanya kan.
1: Kalau kita mau bilang. Can I see the menu gitu berarti?
2: Yeah, menu. May I see the menu, please? Bisa seperti itu. Nanti pasti dikasih menu atau kadang ini ya, kalau di beberapa restoran mungkin mereka langsung baca yang apa ya recommended di restorannya ya, kebase.
5: Mereka langsung nulis. Ah,
1: kalau mau bilang apa yang paling best seller di sini bagaimana?
2: What would you recommend? Yes,
1: oh, yes, what yes, would you recommend?
2: Atau what is the specialty from here? Specialty.
1: What? Jadi specialty.
5: Yeah, but maybe sometimes they say what is the most delicious food.
2: Okay.
1: Oh, what is the most delicious food in here gitu. Oh, karena yang di order banyak pasti yang paling lezat gitu ya kan. Okay. Nah, ini sudah ada yang kirim voice note. Kita putar satu-satu ya.
6: My favorite food is potatoes and noodle. And my favorite drinks is mineral water.
1: Okay, nih, my favorite food is potatoes and noodles. And my, apa tadi? My favorite drink. Tadi, coba kita putar lagi.
6: My favorite food is potatoes and noodle. And my favorite drinks is mineral water.
1: Mineral water.
2: Yeah.
1: Ini memang gitu sebutannya, bukan water mineral gitu.
2: Iya. Yeah.
1: Enggak ya. Oh, gitu ya.
2: Iya, tapi kayaknya kalau di sana ya water aja ya.
5: Yes.
2: Karena mereka juga sebenarnya punya banyak pilihan water, ada sparkling water, terus ada
1: sparkling water berarti air yang menyala-nyala.
2: Ya, air yang kalau kita minum tuh rasanya meletup-letup di mulut gitu.
1: Iya, bahasa.
2: Iya, sparkling water.
1: Oh, juga kayak terkejut gitu ya.
5: Tapi kadang kalau di luar negeri itu banyak sekali slang yang digunakan. Misalkan nih water. Kalau slang Adelaide ini mereka sering bilangnya water.
1: Water.
5: Yes.
1: Jadi kayak Inggris UK gitu ya.
5: Almost.
1: Logatnya ya.
2: The accent.
1: Aksennya betul.
5: Iya.
1: Water. Water biasa water.
5: Sometimes kalau speak nanti mereka bilang would you like have some water? Yeah. Mereka enggak pakai, kalau kita Indonesian kalau speaking pastinya water. Kalau mereka water.
1: Ya, kabasi kalau kabasi yang ngomong kayak cocok aja gitu. Kalau saya kok enggak cocok-cocok ya. Ini ada satu lagi, kita dengerin dulu ya.
5: Okay.
7: My favorite food is fried rice and drink is coffee.
1: My favorite food is fried rice and drink is coffee. Benar.
2: Nah, kalau untuk ini pasti karena ditranslate dari culture Indonesia. Makanan kesukaan saya misalnya apa tadi?
1: Nasi goreng ya.
2: Fried rice and drink
5: coffee.
2: Tapi sebenarnya ketika kita mau cerita makanan kesukaan kita, kita tidak bisa gabung langsung and drink is.
1: Oh gitu ya, boleh lah ya.
2: Jadi kita bisa pakai my favorite food is and my favorite drink is.
1: Oh nggak boleh langsung gitu ya?
2: Ya karena it's nanti akan terdengar tadi itu tidak natural seperti. Terkesan ini phrases dari mana nih kayak
1: gitu. Aneh gitu ya. Kayak orang kalau logat Sorong tapi tidak ada kah. Macam bagaimana kah? Tidak ada itu. Oh, buku bukan orang Sorong sih kalau tidak ada itu. Yes, iya. Yeah. Okay. Dan memang untuk ketika memesan atau ketika kita ngomong bahasa Inggris di kafe itu memang ini ya, kalau bisa memang saya belajar dari kakak berdua ini adalah tidak ditranslate satu persatu, teman berdua. Jadi karena kalau ditranslate satu persatu jadinya ambigu gitu ya, aneh gitu ya. Baik, dan kita masuk ke sesi yang ketiga adalah challenge time. Challenge time, di mana ini adalah game interaktif. Jadi buat teman berdua, kalian boleh chat. Kalian boleh chat di WhatsApp-nya Pro 2. Itu kalian langsung saja di 0821-991-14-7873. Kakak mungkin kita bisa break bentar kali ya. Oke, okay, kakak coba bilang teman Pro 2 jangan kemana-mana karena sesaat, karena setelah yang satu ini kita bakalan balik lagi. Gimana caranya?
2: Oke, okay, let's say teman Pro 2 stay tuned, don't go anywhere, we will be back after this. Yeah.

0: Saatnya belajar dengan cara yang seru, interaktif, dan pastinya asyik. Ini dia English Corner, Speak More, Fearless.
1: Alright, teman Bro 2, we are back and masih di English Corner. Dan kita sudah masuk di sesi 3. Jadi sekali lagi buat kamu yang pengen gabung bareng kita, bisa langsung saja di 0821 99147873. Sekali lagi di 0821 99147873. Jadi di sesi 3 ini kita di challenge time. Dan kita sudah terhubung, kita langsung saja ya terima penelpon kita di sore ini. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Halo. What's your name?
2: Hello, my name is Tahir.
1: Tahir. Baik. Tahir, mungkin kakak mau, ada yang mau tanya untuk Tahir? Tahir, kita punya pertanyaan buat Tahir nih.
3: Oh, kita yang mau tanya ke kakak Tahir?
1: Iya. Okay. Jadi kakak sebutin satu kata, nanti kakak Tahir ini akan menjawab artinya apa.
3: Oke. Saya
1: silakan,
3: ya.
1: Silakan kakak.
3: Oke, kita coba, ini ada phrases, istilah-istilah sweet tooth.
1: Sweet tooth.
3: Ya.
1: Halo.
2: Halo.
1: Kakak Tahir, ini ada kata-kata sweet tooth. Tahu artinya gak nih? Halo.
2: Halo.
1: Kakak Tahir, dengar kita punya bicara.
2: Gak ada suara, Kak.
1: Gak ada suara ya? Baik. Kok gak ada suara, dia bisa jawab sih? Gak ada suara tapi kok dijawab? Halo Tahir?
2: Gak ada suara.
1: Oke, okay. Tapi saya bisa dengar suara saya?
2: Kabur-kabur, Kak.
1: Kabur-kabur. Oke, okay, halo. Kita coba lagi. Aku gedein volumenya nih. Halo? Masih kabur? Masih kabur. Nanti kita bakalan coba cek lagi ya katanya. Tapi kok sweet tooth itu berarti artinya apa?
3: Sweet tooth itu artinya
1: gigi manis.
3: Ah, itu kan kita dengarnya kalau diterjemahkan satu persatu gigi manis. Tapi itu sebenarnya artinya someone that love sweet food. Jadi kita betul-betul suka makannya tuh yang manis-manis saja. Kita betul-betul suka makanan manis. Nah, itu kita bisa bilang I am sweet tooth. Misalnya seperti itu.
1: Oh, kayak hobi makan manis gitu ya.
3: Kesukaannya tuh makan-makan yang manis gitu. Comfort foodnya makanan manis.
1: Oh, jadi ngomongnya sweet tooth.
3: Ya, sweet tooth.
1: Kalau saya suka sama orang-orang yang manis gimana? Nah,
3: ya, itu gak kebasi ya.
1: Oke, okay, kita bakalan mencoba hubungi lagi. Mau hubungi lagi untuk kalian yang mau di telepon teman Bro 2 bisa langsung chat aja ya. Kita bakalan hubungi kalian juga. Jadi langsung aja di 0821 99147873. Nah, memang ada, kalau boleh tahu sih kakak, ada beberapa kata mungkin bisa dicontohkan yang dimana sebenarnya kata itu mengandung food, makanan, tapi artinya benar-benar di luar itu.
3: Apa ya? Kalau ini memang kayak tadi tuh, sweet tooth kan ada tooth-nya.
1: Ada sweet-nya. Ya,
3: ada sweet-nya, makanannya. Tapi ini maksudnya kata-kata yang di luar
1: yang
3: makanan, tapi sebenarnya merujuk ke makanan gitu.
1: Maksudnya bukan, gitu, kata-kata yang mungkin ada kaitannya sama makanan, tapi ternyata memang artinya itu di luar makanan kayak tadi.
3: Ada tidak kabas ya?
1: Kayak rose tadi tuh. Yang di mana? Kan kalau
3: rose kan sebenarnya masih berhubungan dengan proses memasak. Kan?
1: Tapi kalau kita taruh di orang lain gitu kan, jadi beda gitu.
3: Ini boiled juga bisa kayak sebenarnya kayak boiled misalnya. boil yang mendidih tadi tuh. Nah itu juga kita bisa pakai kayak untuk menunjukkan bahwa kita lagi benar-benar marah nih.
1: Okay.
3: Jadi bisa pakai like I'm deadly boiled gitu.
1: Hmm.
3: Itu kita juga menunjukkan sebenarnya bukan kita lagi direbus, tapi kita lagi marah sekali.
1: Bagaimana cara ngomongnya berarti kakak?
3: Kayak I'm totally boiled kayak gitu.
1: I'm totally boiled. Bukan benar-benar kayak saya rebus. Lagi dipanggang direbus betulan gitu ya, bukan
3: jadi,
1: ya?
3: Jadi benar-benar lagi marah gitu.
1: Wow. I'm totally boiled. Okay. Terus ada juga orang yang bilang kayak apa ya hubungan ini terlalu panas misal saja kayak begitu atau ada you are so hot kayak begitu.
3: Oh, kayaknya kalau di hubungan tidak itu
1: tidak ya.
3: Ya. Tapi biasanya hot bisa merujuk ke weather juga ya, misalnya
1: oh suhu di ruangan ini
3: bisa seperti itu berarti lagi panas.
1: Okay. Terus kalau ngomong makanan ini terlalu pedis kan biasa orang Indonesia suka banget nih makan yang pedis-pedis ya kan. Kalau ngomong makanan ini terlalu pedis, apakah kita ngomong it's too hot gitu?
3: Bisa.
4: Sometimes
3: it's too hot atau kita juga bisa bilang it's too spicy.
1: Tapi benar dua-duanya.
3: Betul.
1: Atau ada aturan penggunaan kalimatnya juga?
4: Maybe itu sesuai situasi dan lingkungan juga.
1: Oh, sesuai situasi dan kondisi juga.
4: Kondisinya juga. Kalau kita menggunakan spicy, bisa saja langsung spesifik ya ke foodnya. Kalau hot kadang pasti mungkin kalau dengan lingkungan dengan orang-orang di luar pasti kita menggunakan yang dinamakan dengan slang ya.
3: Tapi untuk hot dan spicy itu kan sebenarnya bisa digunakan dua-duanya merujuk kepada makanan yang pedis tadi tuh. Tapi mungkin kalau di sini untuk sedikit informasi, spicy itu sebenarnya lebih mengarah ke makanan yang berempah kayak spices karena dari kata dasar spice bumbu-bumbu. Jadi kalau bilang it's too spicy mungkin bisa saja kayak rasanya itu terlalu nonjok begitu bumbu-bumbunya terlalu nonjok. Tapi kalau hot ya memang merujuk pada betul-betul terlalu pedas kayak gitu.
1: Oke, kayak misalnya dia punya bumbu apa sih? Rempah-rempah gitu ya.
3: Rempah-rempah. Jadi spicy itu mungkin bisa meluas, bisa kayak mungkin ladanya, mericanya yang terlalu banyak.
1: Enggak soal sambel berarti ya.
3: Iya, betul. Jadi kalau spicy bisa saja merujuk ke makanannya mungkin terlalu berempah, terlalu strong gitu.
1: Tapi ambigu nggak sih kalau misal saja kita sebut makanan ini terlalu panas juga pakai hot,
3: ya itu
1: terus
3: juga bisa.
1: Kita bilang makanan ini terlalu pedis juga pakai hot.
3: Sama
1: ya berarti ya. Pembedanya nggak ada kakak ya?
3: Nah kalau untuk itu kan berarti kita butuh konteks ya.
1: Butuh benar-benar yang ada di depan gitu ya. Antara benar-benar ini terlalu panas atau terlalu pedas gitu ya. Kalau omonganmu terlalu pedas gitu bisa kan?
3: Itu mungkin biasanya kalau merujuk ke omongan kita bisa kayak it's too harsh.
1: Harsh.
3: Terlalu menusuk ke hati gitu bisa. Your words are too harsh.
1: Jadi omonganmu terlalu menusuk
3: pedas,
1: ke hati.
3: Terlalu
1: pedas.
3: Terlalu
1: banyak rempah. Spicy ya. Baik. Dan untuk segmen 4 ini kita sudah enggak nyangka loh kita sudah jam 5 lewat 44 menit loh ya. Ini kalau misalnya kita masuk di segmen 4 adalah soal Yo Talk. Di mana obrolan dengan mahasiswa influencer. Gimana kita dari tadi sudah ngobrol sih ini. Ini ada ibu dosen juga ya. Ini ada mahasiswa lulusan dari kampus di Adelaide ya. Yang dimana jago banget. Si mahasiswa sendiri kamu di sini after dari itu 3 tahun yang lalu datang ke Sorong sini kan otomatis dengan culture yang berbeda. Sudah tidak ada lagi pasti yang ajak aku ngomong bahasa Inggris kan.
4: Well, actually I'm your guide.
1: Sekarang kerjaanmu adalah sebagai guide.
4: Yeah. So, I can speak sometimes with the
1: Turis ya. Sama turis ya.
4: But it's not always.
1: Tidak selalu. Tapi kalau misalnya gini, nemu bule yang ternyata bukan dari Inggris. Misalkan pastikan yang datang di sini juga enggak selalu semuanya adalah bule yang dari Inggris. Misalnya ada orang Jepang Jepang
3: yang
1: pernah.
3: Terakhir itu ya dari China ya.
4: Yeah.
1: Nah, baru terus kita tahu kalau orang Cina bahasa Inggris kan aneh gitu kan.
4: Yeah.
3: They have different accent. Sama kayak mereka dengar kita juga pakai bahasa Inggris. Yeah, Indonesia, yeah. Inggris apa? Indonesia Inggris gitu. Ada aksennya juga pasti ya. Pasti menarik juga tuh kabase.
1: Can you tell us your story with Chinese man?
4: Okay. Mereka, aku akan menyesuaikan dengan perkataan atau sentence yang mereka keluarkan. Bagaimana ya?
1: Ada sesuatu yang mungkin contoh kok ada kejadian kok ingat sekali gitu terus ini apa ya gitu. Pernah gak sih? Enggak ya?
4: Aku pernah confused di saat he's speaking to me and then I just like, what? Is this English language or what? Is it Chinese?
1: Jadi padahal dia mau bilang apa?
4: Dia try untuk ngomong paymentnya tuh bagaimana. Nah, sedangkan di Inggris kita kan language-nya tuh berbeda. Dan kalau mereka kan masih kental sekali tuh Chinese-nya. Jadi
3: Chinese
4: ngomong
3: aksennya ya.
4: Jadi ngomongnya tuh masih kayak Chinese tuh kan biasanya ngomongnya tuh low sekali. Jadi
3: iya, jadi memang kayak ya seperti ini dengan aksen-aksen yang berbeda tuh kadang ini melatih kita juga nih untuk belajar. Kan ternyata sekarang ini tuh bahasa Inggris kan tidak cuma kita dulu taunya English American sama British, tapi ternyata banyak sekali versi-versi bahasa Inggris. Ada variasinya banyak, ada mulai ada Malaysian English, terus tadi kayak Chinglish, Chinese English gitu. Jadi memang butuh pengalaman sih, lebih ke jam terbangnya kita berinteraksi dengan orang-orang itu.
1: What so far pasti yang penting kita tahu aja Inggris ya kan.
3: Basicnya
1: tahu aja,
3: ya.
1: Oke. Dan bisa lupa enggak sih? Kok pernah ada di momen lupa enggak ketika kok ngomong bahasa Inggris terus kayak kita yang apa ya harusnya ngomongnya gitu. No. Paling yang kau lupa adalah bahasa Indonesia kali ya. Bahasa Indonesianya ini apa ya gitu ya.
4: Benar, kadang aku ngomongnya kata-katanya diketahui dalam bahasa Inggris, tapi bingung ini bahasa Indonesianya apa gitu.
3: Tidak kadang juga kebalik padanannya.
1: Okay. Jadi memang kadang apa sih kalau dari kakak bahasa sendiri terus kakak Tika sendiri, kalau kita bahasa Inggris kan pasti ketika kau sebelum berangkat, berarti kau sana sebelum berangkat itu di tahun 2021 ya, dari 2021. Dan before kau berangkat itu apa memang kau ikut kursus begitu atau just nonton, dengar, bau ngomong dan lain sebagainya?
4: Bukan kursus tapi ada kelas spesifik sekali. Di saat itu kita memang betul-betul tidak tahu kalau mau berangkat. Jadi kita tidak pernah mengikuti yang namanya kursus.
1: Yes.
4: Pas tembus dan dibilang kalau
1: kita pakai bahasa Inggris sedikit-sedikit boleh.
4: Alright, I'm talking about English. Okay.
1: Jadi bahasa Inggris campur-campur juga gak apa-apa. Kalau bahasa Inggris semua juga nanti yang dikatika yang bisa translate.
4: Saya punya translator. So before the time, before we went to Adelaide. And I never have class like English class. But when the date is coming very fast, and then we just have a specific class like English with the teacher. He's from is from American, I think. And then he just come to Makassar and then he tried to learning us about English.
1: How long?
4: For like 3 months.
1: 3 months. Yeah. Jadi sebelum berangkat itu memang dikasih pembekalan kurang lebih kayak gitu ya, selama 3 bulan. And so bisa, kamu bisa. Atau masih kayak yang apa ya, ragu bahasa Inggrisnya apa, ragu-ragu?
4: Hesitate. The first thing, best, I try my best.
3: Jadi kayaknya ini deh, apa kakak bahasa ini terbantu karena akhirnya bisa adapt well ketika
1: langsung
3: sudah
1: di sana.
3: Langsung nih. Yeah. Itu kita punya jiwa surviving pasti langsung.
1: Iya, betul.
3: Jadi kita
1: jadi
3: harus survive, bisa bahasa Inggris pasti di situ akan lebih cepat belajar.
1: Jadi saya sarankan buat teman produser semua supaya jago bahasa Inggris, cari pacar bule. Jadi minimal supaya kalian survive hubungan kalian, ku belajar bahasa Inggris ya. And ada nggak experience awal ketika ku datang di apa namanya di Australia di Aussie? Yeah. Itu sesuatu yang benar-benar kok nggak lupa pertama kali datang gitu.
4: Yes.
1: What is this?
4: Aku sangat shock.
3: Iya, biasanya kita culture shock ya.
4: Iya. Yeah.
3: Apa tuh?
4: Aku dengan informannya.
3: Informan?
4: Yes.
3: Oh.
4: Lingkungan hidupnya tuh kayak berbeda. Saat di sana tuh, aku pikir ini orang-orang di city ini where they go, because like they're so quiet, no sounds.
1: Oh. Jadi diam-diam ya, bisu kali, enggak ya?
3: Village no. Ya, apa quiet place begitu.
1: Yes, iyo, kok disorong ini orang baterai di ujung pendengar. Terus bicara dengan baru come di tempat yang benar-benar quiet atau sepi gitu, kayak aneh gitu ya. Jangan-jangan tapi aku takut ini orang marah sangat.
4: Sempat berpikir begitu, tapi ternyata tidak, mereka they are so kind.
1: Jadi itu ya. Untuk pertama kali di sana aku masih dibantu dengan translator di handphone enggak?
4: Yes.
1: Masih ya. Beberapa kali masih yang minta bantuan di translate untuk ngomong.
4: Yeah, but that is like when I can't speak the sentence and then I just go for Google Translate and then just tell them.
1: Jadi kayak mereka akan ngerti juga bahwa aku baru mengerti, baru nggak terlalu fasih bahasa Inggris gitu ya. Jadi mereka ngerti. Jadi hasil apapun yang kau ucap itu, mereka akan coba betulin.
4: Yes. That's true.
1: Sambil belajar gitu ya.
4: Yeah.
1: Okay, jadi mereka nggak yang menyalahkan juga, tapi akan saling betulin juga.
4: Yes. They always support when I say something's wrong.
1: Jadi. Yeah. Okay, jadi mereka nggak yang aku mau apa itu nggak gitu ya?
4: No,
1: you must say this gitu ya.
4: Yeah.
1: Wah, itulah teman pro dua ya, harus punya circle yang menunjang juga ya harusnya ya. Nah, di sini ada satu WhatsApp nih ya, yang di mana? Oh, dia mau jawab, tapi kita telepon. Kita udah menit 53, mungkin next time boleh kali ya. Ini sudah menit 53 karena kita sudah masuk di sesi yang kelima. Di sini teman pro 2 boleh kirim voice note. Kalian boleh tentu itu cerita tentang my favorite food. Jadi kalian ini di menit-menit terakhir 7 menit nanti kita masih tunggu nih buat teman pro 2 boleh voice note di 082199147873. Itu kalian ceritain about favorite food kalian. Ya berapapun itu, mau berapa lama pun gak apa-apa, langsung kirim aja di WhatsApp-nya Pro 2, kita bakalan puterin. Dan ngomongin soal favorite food, after pindah ke mana tuh Adelaide, gimana kok beradaptasi dengan makanan di sana? Atau sama saja? Ada papeda gak sih?
4: No.
1: Tidak ada ya, tidak ada papeda ya?
4: Yeah, no papeda, no rice, no fish.
1: No rice?
4: Yes, no rice.
1: No rice.
4: Yeah.
1: Oh, what do you eat?
4: It's bread and carrot, sometimes potatoes.
1: Some
4: potatoes. But always potatoes.
1: Always potatoes. Jadi kok makan ayam dan kentang begitu?
4: Yeah. Always for lunch, sometimes for dinner. Yeah, we have that. But the more is bread.
1: Yeah, roti, bread. Ada roti isi Sri Kaya juga begitu di sana nggak? Tidak, kok gak ketemu roti itu di sana?
4: Sri Kaya itu
1: kayak selai, selai.
4: Oh, yeah.
1: Iya. Roti yang dibuka terus ada selainya gitu.
4: Iya, selai.
1: Yeah. Oh, jual juga di sana.
4: There are many.
1: Baik ya. Jadi memang apa ya culture kali betul ya.
4: Yeah.
1: Jadi ketika makan

0: kangaroo.
1: Really lovely. Itu orang daging, makan kangaroo di sana.
0: Yeah, but no more. It's only like 1 month for one taste.
2: Oh, cuma kayak specialty.
0: Yeah.
1: Oh, karena saya pikir kanguru adalah hewan yang dilindungi.
0: Yeah.
1: Di Aussie ya.
0: But mereka we will eat, but in like a special times like a festival or celebrate something. No for everyday.
1: Oh yes, jadi ada event-event tertentu.
2: Special occasion baru makan daging kanguru.
0: Yeah.
1: What taste? Apa kayak beef or chicken?
0: Is I don't know how to describe, but rasanya itu sangat berbeda dengan beef atau chicken. Almost like a beef, but it's not beef.
2: Mungkin lebih berserat kali ya daging kanguru. Karena mereka suka
1: lompat-lompat. Betisnya besar tuh kanguru, guys.
2: Sporty gitu. Kanguru jadi lebih berserat.
0: Dan itu lembut, empuk dagingnya.
2: Oh, malah lebih empuk ya. Oh.
0: Kalau dengan beef, kalau beef, itu tuh sangat daging-daging yang
2: berserat.
0: Itu sangat berserat. Tapi kalau dengan kanguru, berbeda dagingnya tuh empuk. Tidak berserat juga.
1: Ini ada yang baru masuk lagi pesan nih dari Kakak Tika. Terima kasih, katanya my favorite food is fresh fish. Fresh fish.
0: Fresh fish.
1: And my favorite drinks are lemon tea and mineral water. Dan ini fresh fish. Bisa kayak gitu.
2: Berarti maksudnya dagingnya kayak segar, sushi gitu atau bagaimana? Segar kan maksudnya bisa jadi kayak di sushi itu kan salmon mentah gitu.
1: Itu bisa itu dibilang fresh fish.
2: Fresh fish ya.
1: Bisa.
2: Ya.
1: Oh. Jadi kayak makanan tanpa dimasak
2: salmon
1: gitu ya.
2: Raw,
1: jadinya fresh food.
2: Fresh fish ya, spesifik itu.
1: Pokoknya makanan yang tidak dimasak kurang lebih gitu ya.
2: Iya, tapi mungkin tidak maksudnya kalau fresh fish mungkin dia maksudnya itu kali ya, sushi yang seperti di sushi itu ada salmon yang mentah, mungkin itu biasanya kan pasti fresh fish. Ya.
1: Bisa dipakai itu berarti ya?
2: Iya.
1: Kalau fresh tea nggak bisa ya?
2: Teh yang dipetik dari pegunungan.
1: Ini ada satu juga teman yang kirim voice rekaman dari teman Pro 2 nih. Ini ada Kristo, kita coba dengerin.
3: Hello everyone, today I would like to talk about my favorite food, which is fried chicken. Fried chicken is my favorite food because it is crispy on the outside and juicy on the inside. I love the delicious flavor of the crunchy texture. I usually eat fried chicken with fries and cold drink. I often enjoy fried chicken with my family and friends, especially on weekends or during special occasions. It always makes me happy because it is tasty and satisfying. Although I know that eating too much fried food is not very healthy, I still enjoy it in moderation. That is why fried chicken remains my favorite food. Thank you so much everyone for listening, and I'll see you next time.
1: Oh my god, Ito, are you in same school with Base? You're good. Your English is good. Jadi dia ngomong apa sih tadi tuh?
2: Jadi Kristo ya. Kristo cerita kalau dia suka ayam goreng kesukaan kita semua. Tapi kayaknya ayam gorengnya yang Kristo deskripsikan di sini lebih ke ayam goreng tepung ya, bukan ayam goreng Indonesia nih yang langsung digoreng. Jadi dia suka karena it's crispy outside but it's juicy and tender inside. Jadi
1: crispy di luar
2: dan lembut di dalam. Seperti tagline di iklan ya.
1: Juicy inside gitu berarti ngomongnya
2: juicy,
1: kayak
2: juicy inside.
1: Juicy inside ya. Itu ngomong untuk ngomongin tekstur makanan yang lembut di dalam gitu ya. Juicy inside. Oke. Dan enggak terasa sudah jam 6. Saya pengen pamit, tapi kayaknya lebih enak kalau kakak berdua yang pamit pakai bahasa Inggris, saya tinggal bye bye gitu ya. Oke, ayo kita pamit.
2: Oke.
1: Kebasi boleh? Pakai bahasa-bahasa ini boleh ya? Ya, perkenalan kita untuk ke bahasa-bahasa Aus yang agak kekinian yang digunakan sama anak-anak zaman sekarang ini. Kayak gimana tuh, Kakak?
0: I'm gonna leave this and then I want to say something. It's like

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam Tumo Pro 2 dimanapun kamu berada. Kehadir kembali menemani Tumo Pro 2 ya. Setelah tadi ada sesi English Corner bersama Kakak Rama ya, sekarang kembali lagi di ruang dengar kamu RRD Produser bersama Ika yang akan menemani Tumo Pro 2 sampai jam 12 malam nanti ya. Di pukul 18 waktu Indonesia Timur, lebih 7 menit lebih tepatnya ya, akan Ika sajikan lagu-lagu religi sembari menantikan berduka azan maghrib di wilayah kota dan juga kabupaten Sorong pada pukul 18 lewat 26 menit.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sebuah pagi, ayam berkokok, alarm berbunyi, sinar mentari mulai menyapa. Nikmat terbesar adalah masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa bernafas dan masih diberi nyawa, masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Pagi ini, kusapa takdir dan mulai mengundi nasib. Selain karunia, hari ini juga bisa menjadi ujian. Bisa saja aku ketiban rezeki atau malah tertimpa musibah. Bisa jadi pula, hari ini adalah hari terakhirku. Bismillah.

0: Ada seseorang yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya, masih." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Muslim. Ayah, ibu, mungkin aku berjalan dengan sangat lambat, tapi yakinlah, itu adalah perjuanganku untuk bisa membahagiakan kalian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

الله أكبر.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan berubah.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baik, Temu Pro 2 Kak Mas Yadi menemani Temu Pro 2 semuanya di sore ceria. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami segenap kru keluarga besar RRI Pro 2 selalu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga setiap doa yang dipanjatkan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap ibadah yang membawa ketenangan dan juga setiap langkah kita senantiasa berada dalam lindungannya. Selesai beribadah nanti jangan lupa menikmati malam dengan penuh rasa syukur Temu Pro 2, karena akhir pekan akhirnya tiba. Semoga weekend kali ini, akhir pekan ini menjadi waktu terbaik untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, bisa bersilaturahmi dengan para sahabat, dan sekedar menikmati waktu untuk diri sendiri setelah melewati rutinitas yang padat selama sepekan ini. Dan bagi teman Pro 2 yang masih ada di perjalanan, tetap utamakan keselamatan, kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan semoga teman Pro 2 bisa tiba di rumah dengan selamat untuk berkumpul kembali bersama keluarga tercinta.
1: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI

Baik, teman produa semuanya, selamat malam. Mereka masih menemani teman produa semuanya di sore ceria. Pokoknya akan ngucapin selamat berakhir pekan buat teman produa semuanya. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung hari Jumat ya. Setelah menjalani berbagai aktivitas yang mungkin cukup melelahkan ya, semoga malam ini bisa menjadi awal dari akhir pekan yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan tawa dan juga momen berharga bersama orang-orang yang kamu cintai ya. Bagi yang sedang dalam perjalanan pulang, tetap utamakan keselamatan, tidak perlu terburu-buru karena yang menunggu kamu di rumah itu banyak ya teman produa. Semoga perjalanan teman produa lancar dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Weekend adalah waktu yang tepat untuk mengisi ulang energi kembali teman produa. Jadi luangkan waktu untuk istirahat, untuk menikmati hobi, kumpul bareng sama keluarga atau sekedar menikmati secangkir kopi sambil dengerin RRI Produa Sorong.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1930.

0: jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
3: Mana, coba lihat.
2: Nih.
3: Ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
2: Masa sih? Perlu ya di-update?
3: Iya dong.
2: Nanti memori laptopku penuh.
3: Ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
2: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
3: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
2: Ya iya deh, ya.

Baik, teman Pro 2 masih bersama Eka di Sore Ceria. Semoga teman Pro 2 semuanya dalam keadaan sehat, penuh dengan semangat, dan tetap menikmati setiap aktivitas yang sedang teman Pro 2 jalani malam hari ini ya. Bagi yang masih bekerja, semoga sore ini menjadi penutup hari yang produktif ya. Dan yang lagi ada dalam perjalanan, tetap utamakan keselamatan. Sementara yang lagi santai di rumah, terima kasih sudah memilih RRI Pro 2 Strong sebagai teman setia untuk menemani sore hari teman Pro 2. Selama 1 jam ke depan, Eka akan mengajak teman Pro 2 semuanya menikmati sajian musik spesial. Kali ini kita akan menjelajahi harmoni dan juga warna musik dari Indonesia Timur ya, teman Pro 2. Jadi selama 1 jam ke depan, Eka sudah menyiapkan deretan lagu pilihan yang siap menemani sore hari teman Pro 2. Jadi apapun aktivitasnya, biarkan musik menjadi teman terbaik ya. Kalau teman Pro 2 punya lagu favorit dari musisi Indonesia Timur yang ingin teman Pro 2 dengar lagunya, teman Pro 2 bisa request di WA-nya RRI Pro 2 Sorong ya, di 0821 991 47873. Nanti bakal Eka puterin ya. Karena musik itu selalu punya cara ya untuk menyatukan kita semua, menghadirkan kenangan sekaligus memberikan semangat baru ya. Jadi siap-siap teman Pro 2, di 1 jam ke depan Eka akan menghadirkan lagu-lagu Indonesia Timur. Sekali lagi, buat yang mau request lagunya bisa di 0821 991 47873.

Ya, balik lagi bersama Eka Diara di Produser, teman terbaik kamu. Eka masih hadir menemani waktu istirahat memprodua dan juga menemani aktivitas di sore hari ini. Semoga hari ini bisa membawa banyak hal yang baik ya untuk teman produa semuanya. Jika teman produa hari ini mungkin terasa lelah, tenang aja, Eka bakal menghibur teman produa karena Eka sudah menyiapkan deretan lagu terbaik dari Indonesia Timur untuk 1 jam ke depan ya. Jadi buat teman produa yang pengen request, pengen didengarkan lagu favorit yang ingin temu produa putar, ingin mengirimkan salam untuk orang-orang spesial, jangan ragu, temu produa bisa bergabung. Langsung saja bisa kirim ke WA-nya RRI Produa Salon di 0821-991-47873. Nanti bakal Eka baca pesannya dan Eka juga bakal puterin lagu pilihan temu produa selama program ini berlangsung.

Temu Pro 2 kan masih hadir menemani Temu Pro 2 di sore ceria. Sekali lagi buat Temu Pro 2 yang mau request ya, request lagu yang ingin Temu Pro 2 dengarkan ya, lagu-lagu spesial Indonesia Timur, Temu Pro 2 bisa request di 0821 9114 7873. Sudah ada satu yang masuk ya Temu Pro 2. Halo Kak, mau titip lagu di Pro 2 dong. Gak usah sebutin namanya, siap ya. Tapi namanya udah ada nih di WA, tinggal Kak sebutin, tapi karena gak mau jadi ya udah gak Kak sebutin ya. Mau request Tanya Rasa Bongs Alek, thank you ya. Jadi buat Temu Pro 2 yang juga mau request lagu, boleh banget ke WA-nya RRI Pro 2 Sorong di 0821 9114 7873 ya. Semoga lagu ini bisa menemani aktivitas Temu Pro 2 baik sekarang ini yang sedang dalam perjalanan pulang, masih kerja, ataupun mau sedang menikmati waktu santai bersama keluarga maupun teman-teman ya.

Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ya masih ditemani sama Eka di Sore Ceria, masih dengan lagu-lagu Indonesia Timur ya Temu Pro 2. Masih ada beberapa menit lagi buat Temu Pro 2 yang mau request lagu, boleh banget request di WA-nya RRI Pro 2 Sorong di 0821-991-47873 ya. Kali ini Eka mau bahas salah satu fenomena yang lagi hype banget Temu Pro 2, terutama di daerah Jawa sana ya. Ada fenomena namanya bediding Temu Pro 2 ya, dimana itu adalah peralihan dari musim hujan ke musim kemarau yang ditandai dengan suhu udara yang lebih dingin pada pagi hari dan juga malam hari. Itu katanya Temu Pro 2, bagi yang merasakan di Pulau Jawa sana ya, itu katanya sampai bikin hidungnya tersumbat Temu Pro 2. Jadi bangun pagi udah disambut dengan udara dingin, mau tidur pun juga diiringi dengan udara yang dingin. Meski sering dianggap sepele, tapi kondisi ini sebenarnya merupakan respon alami tubuh ya, saat hidung menyesuaikan diri dengan perubahan suhu di lingkungan ya. Karena saat udara dingin, pembuluh darah di dalam hidung itu akan melebar Temu Pro 2, sehingga saluran hidung itu terasa lebih sempit dan menimbulkan rasa tersumbat. Namun keluhan tersebut itu juga bisa disebabkan juga karena infeksi virus, alergi, polip hidung, dan juga kelainan pada sekat hidung. Nah, untuk meredakannya, masyarakat dianjurkan memperbanyak minum air hangat Temu Pro 2 untuk menjaga suhu pada tubuh, kemudian menjaga kebersihan lingkungan juga. Kalau perlu Temu Pro 2 bisa apa ya, menggunakan semprotan hidung ya yang aman digunakan untuk sehari-hari ya. Itu fenomena yang lagi hype banget Temu Pro 2. Eka itu kan juga dulu asalnya kan dari Jawa ya. Kalau menghadapi musim peralihan antara musim hujan dan kemarau itu rasanya dingin sekali Temu Pro 2, bahkan di Dieng saja itu suhunya sampai minus Temu Pro 2, sampai minus, kemudian sampai ada timbul es-es gitu ya di tanaman-tanaman di sana tuh pada membeku Temu Pro 2 karena saking dinginnya ya. Dingin itu ya seru juga ya Temu Pro 2, ya hitung-hitung kita bisa merasakan bagaimana dinginnya di luar negeri sana ya. Kalau di luar negeri kan sudah biasa karena ada musim ada musim gugur, ada musim semi, ada musim dingin, ada musim panas ya. Kalau di Indonesia sendiri kan cuma ada dua musim, musim hujan dan juga musim kemarau. Nah, kalau kita ngerasain dingin ini, setidaknya kita ngerasain apa yang dirasakan orang-orang di luar negeri sana ya, walaupun gak sampai turun salju ya. Oke, Temu Pro 2 kan masih hadir menemani Temu Pro 2 semuanya dengan deretan lagu-lagu Indonesia Timur sampai jam 8 malam ya. Jadi buat yang mau request, Eka masih buka requestan di WA-nya RRI Pro 2 Sorong di 0821-991-47873.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita, bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu, bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa?
3: Ini terjadi, segera cabut charger saat tidak digunakan.

Ayah, Ibu.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, tunggu bro Dwi dari tadi ngoceh mulu ya, sampai kita lupa kalau ternyata saat ini tuh lagi ini ya, tunggu bro Dwi lagi malam Sabtuan ya. Pokoknya selamat malam Sabtu ya, tunggu bro Dwi. Akhirnya kita sudah sampai di malam yang paling ditunggu-tunggu setelah melewati kesibukan selama sepekan, terhitung dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya. Pokoknya malam hari ini saatnya kita melepas penat, tunggu bro Dwi. Kita bisa menikmati waktu santai dan juga menciptakan momen seru sama orang-orang terdekat kamu ya. Malam Sabtu tuh selalu punya suasana yang berbeda ya. Ada yang pilih nongkrong bareng sama teman-teman ya, ada yang pilih kulineran, ada yang pengen olahraga malam-malam ya, ada yang pengen quality time bareng sama keluarga, atau mungkin me time di rumah cukup santai sambil dengerin musik ya. Apapun pilihan Temu Pro 2 malam hari ini, semoga menjadi waktu yang menyenangkan dan bisa membuat energi Temu Pro 2 kembali terisi untuk menyambut esok hari ya. Dan tidak lupa buat Temu Pro 2 yang saat ini sedang dalam perjalanan, jangan lupa untuk tetap mengutamakan keselamatan, nikmati malamnya, tetapi tetap patuhi aturan lalu lintas dan jangan terburu-buru ya, karena akhir pekan yang paling menyenangkan adalah ketika kita tuh bisa sampai tujuan dengan selamat ya. Dan untuk yang masih bekerja malam hari ini, tetap semangat. Pokoknya terima kasih untuk semua yang tetap bertugas dan juga memberikan pelayanan terbaik di malam hari ini ya. Semoga pekerjaan Temu Pro 2 bisa berjalan dengan lancar dan tetap ditemani dengan semangat yang luar biasa ya. Tenang aja, Temu Pro 2 masih akan menemani Temu Pro 2 semuanya sampai jam 12 malam nanti dengan deretan lagu-lagu terbaik yang siap membuat suasana semakin hidup Temu Pro 2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Baik Tumo Pro 2, Kak masih ada menemani Tumo Pro 2. Cuma sekarang segmennya udah ganti ya. Jadi jaga malam Tumo Pro 2. Tadi Kak lupa kasih bridging ya. Tapi gak apa-apa. Pokoknya sekali lagi Kak ngucapin happy weekend buat Tumo Pro 2. Selamat malam Sabtu ya. Bukan malam Minggu ya, tapi malam Sabtu lebih tepatnya ya. Tapi kalau ngomongin soal weekend Tumo Pro 2, rasanya ada satu hal yang udah jadi bagian dari kehidupan anak muda zaman sekarang ya. Ngopi Tumo Pro 2 ya. Kalau gak ngopi tuh rasanya gak weekend gitu ya. Menariknya sekarang minum kopi tuh bukan

0: lagi sekedar mengusir kantuk ya tubuh produktif, tapi bagi banyak anak muda ngopi itu udah jadi momen untuk berkumpul, kemudian bertukar cerita, diskusi tentang pekerjaan. Buat yang anak-anak kuliah ya, biasanya diskusi topik tertentu mungkin ya, dan juga untuk hobi, bahkan bisa juga untuk merencanakan mimpi-mimpi yang pengen diwujudkan ya. Karena si cangkir kopi aja nih seringkali tuh bisa menjadi teman terbaik untuk menikmati suasana malam yang lebih santai ya. Di Kota Seru sendiri ini juga udah banyak banget ya kedai kopi Temu Pro 2 yang udah pasti rame ya kalau malam hari ini, apalagi malam weekend ya. Ada yang datang untuk ngerjain tugas, ada yang meeting santai sama rekan kerja, ada yang menikmati live musicnya, atau sekedar mencari suasana baru setelah menjalani rutinitas selama sepekan ini. Kedai kopi pun berubah jadi rumah berkumpul yang nyaman bagi berbagai kalangan ya. Kalau disuruh milih nih, kedai kopi mana nih yang paling menarik untuk dikunjungi? Banyak ya, jadi kan gak bisa sebutin satu persatu. Cuma di Kota Sorong ini udah banyak sekali kedai kopi yang luar biasa banget. Kopinya enak, suasananya enak, tempatnya instagramable banget ya. Tapi menikmati kopi itu juga ada seninya Temu Pro 2. Kalau kamu berencana minum kopi malam hari ini ya, jangan lupa tetap perhatikan kondisi tubuh. Bagi kamu yang sensitif sama kafein, pilih porsi yang sesuai agar waktu istirahat kamu tetap berkualitas. Dan yang paling penting, jangan lupa imbangi dengan minum air putih yang cukup Temu Pro 2 ya. Jadi Eka tuh sekarang udah mulai mengurangi kopi Temu Pro 2 ya. Tapi ya tetap aja susah ya, apalagi kalau begadang gitu Temu Pro 2 ya. Paling kalau ngopi tuh kalau memang malam-malam weekend ya kan, bisa ngajak pasangan ke coffee shop yang memang biasanya ada live musicnya, sembari merefreshkan otak yang selama sepekan udah penuh dan padat sekali gitu ya Temu Pro 2. Tapi sayangnya biasanya tuh kan kalau malam minggu tuh ada live music ya. Cuma besok Eka gak bisa nonton live musicnya karena Eka masih bertugas Temu Pro 2. Jadi Eka tuh tugasnya tuh berturut-turut ya, kebagian shift malam terus Temu Pro 2. Tapi gak apa-apa, Eka seneng karena kalau malam itu suasananya tuh udah tenang ya, suasananya tuh udah bikin hati tuh nyaman gitu ya. Jadi mau ngomong apa gitu ya, itu rasanya tuh mengalir gitu aja gitu Temu Pro 2 ya. Ya pokoknya kan mengucapin terima kasih buat Temu Pro 2 yang sudah setia bersama Eka di RRI Pro 2 Sorong sejak tadi sore ya sampai dengan sekarang. Eka juga mau ngingetin nanti di jam 9 malam akan ada music live chat yang menemani Temu Pro 2 ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di RRI Pro 2 Sorong, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Bang, makan bang.
3: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
4: Huh?
3: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
3: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
3: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
3: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
3: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
3: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Proudhon FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
7: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
6: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
7: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
6: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
7: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
6: Nah, itu baru betul.
8: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
9: Jangan galau malam-malam.
0: Proudhon FM.
2: Baik, teman Proudhon tadi ya Kak udah kasih informasi ya. Bukan informasi sih lebih tepatnya. Pokoknya Kak kasih tahu lah ya kalau malam weekend itu biasanya ya dipakai untuk kopi ya. Ini berlaku untuk anak-anak muda zaman sekarang yang memang suka banget sama kopi ya, teman Proudhon. Nah, kalau ngomongin soal kopi itu identik dengan nongkrongnya di cafe shop misalnya, di warkop ya, sambil ngopi-ngopi cantik ya, sambil ngobrolin hal-hal yang kadang penting, kadang enggak juga gitu ya. Tapi teman Proudhon, bagi sebagian orang ya, malam hari itu enggak harus nongkrong, teman Proudhon, karena ada yang udah capek banget disibukkan dengan berbagai aktivitas pekerjaan, kuliah, sekolah dan juga aktivitas lainnya yang istilahnya kayak menyedot banyak energi gitu ya, karena sudah terlalu banyak berinteraksi dengan orang lain selama sepekan ini dan pengen menikmati waktunya sendiri alias me time, teman Proudhon ya. Sayangnya nih masih ada loh, teman Proudhon, anggapan bahwa menghabiskan waktu di tengah kesendirian itu artinya kesepian. Padahal kan enggak ya, teman Proudhon. Kedua hal itu beda. Kesepian itu lebih tepatnya ke perasaan kehilangan koneksi dengan orang lain. Kalau me time itu adalah pilihan ya, pilihan dengan sadar gitu ya, untuk memberikan ruang bagi diri sendiri agar bisa beristirahat, berpikir lebih jernih dan bisa mengembalikan energi. Nah, me time ini tidak harus dilakukan dengan hal-hal yang mewah ya, teman Proudhon. Kamu cukup dengerin playlist favorit kamu, misalnya lihat podcast, kemudian baca buku, nulis jurnal, nonton film ya, atau sekedar merenung, rebahan sambil scrolling medsos gitu ya. Itu udah cukup, teman Proudhon ya. Apalagi di tengah kehidupan yang serba cepat dan penuh dengan notifikasi media sosial, meluangkan waktu tanpa gangguan itu justru adalah sesuatu yang sangat berharga, teman Proudhon. Kita jadi lebih bisa mengenal diri sendiri, bisa mengevaluasi apa yang sudah dilalui hari ini, sekaligus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok dengan semangat yang baru. Tapi me time ini bukan berarti mengisolasi diri ya teman produa. Jadi tetaplah menjaga komunikasi dengan keluarga kamu, dengan sahabat kamu, dengan orang-orang terdekat kamu. Menikmati waktu sendiri itu sesekali ada hal yang sehat ya, selama tetap diimbangi dengan hubungan sosial yang baik ya. Jadi jika malam ini kamu pilih untuk tetap di rumah aja sambil nikmati musik favorit kamu atau melakukan hal-hal yang kamu sukai, itu jangan ngerasa kamu kayak tertinggal dan gak produktif ya. Karena tidak semua kebahagiaan itu harus ditemukan di luar rumah ya. Kadang kebahagiaan itu hadir ketika kita tuh benar-benar menikmati waktu bersama diri sendiri ya. Oke teman produa, kamu masih hadir menemani teman produa semuanya. Dan Nika juga mengingatkan nanti di jam 9 malam akan ada music live chat yang disiarkan secara berjaringan langsung dari RRI Jakarta.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Buat tamu berdua, weekend tuh seringkali identik sama ini ya, sama liburan. Ya iya, memang betul ya, weekend tuh kan liburan gitu ya. Maksudnya pergi ke tempat-tempat yang ramai, yang intinya kita harus mengeluarkan uang lah ya untuk kita bisa menikmati weekend gitu ya. Apalagi banyak banget unggahan di media sosial itu yang seolah-olah akhir pekan tuh harus terasa seru, diisi dengan jalan-jalan, dengan sesuatu yang apa ya, yang mewah gitu ya temu berdua. Padahal kenyataannya tidak selalu seperti itu ya, karena tidak semua orang itu punya waktu, punya biaya dan juga tenaga untuk berlibur setiap akhir pekan. Dan itu bukanlah sesuatu yang perlu dipermasalahkan sih kalau menurut Eka ya temu berdua, karena akhir pekan itu sejatinya adalah waktu untuk istirahat dari rutinitas. Jadi bukan berupa perlombaan tentang siapa yang paling banyak mengunjungi tempat baru misalnya ya. Karena menghabiskan waktu di rumah itu juga bisa jadi pilihan yang menyenangkan ya, misalnya nih nonton film, kemudian baca buku, coba resep baru, main sama hewan peliharaan, berkebun, membersihkan kamar, atau sekedar tidur lebih lama. Itu gak apa-apa banget ya, karena itu kan untuk memulihkan energi ya, supaya kita bisa kembali menjalani hari-hari yang padat ya. Ada satu kegiatan yang udah lama banget gak Eka lakuin teman berdua dan pengen banget Eka lakuin, cuma agak sedikit agak berat gitu ya. Yang ini baca buku teman berdua. Entah udah berapa tahun yang lalu ya terakhir kali Eka baca buku, karena gak tahu kenapa Eka tuh lebih memilih baca artikel-artikel singkat gitu teman berdua. Dan itu cukup membuat Eka itu kayak terlalu terpapar banyak informasi gitu ya. Kalau baca buku itu kan kita dapat satu topik gitu ya, satu topik tapi dibahas secara mendalam gitu ya. Tapi kalau artikel itu lebih menekankan kuantitas informasinya gitu ya, jadi bukan kualitasnya ya. Terus ngomongin weekend lagi nih teman berdua, bahkan banyak orang yang justru ngerasa lebih seger gitu ya setelah menjalani yang namanya slow weekend ya, yakni akhir pekan yang diisi dengan aktivitas santai tanpa jadwal yang padat ya. Memberi waktu bagi tubuh dan juga pikiran untuk benar-benar beristirahat itu bisa membantu mengurangi stres dan juga bisa membuat kita lebih siap menghadapi pekan berikutnya. Jadi bukan berarti jalan-jalan tuh gak bagus, bukan ya, berwisata menikmati pantai misalnya, nongkrong di kedai kopi atau kumpul bareng sama teman-teman itu tentu jadi pengalaman yang menyenangkan. Tapi jangan sampai kita merasa kayak harus gitu melakukannya karena takut ketinggalan tren ya kan, terus takut dianggap kurang seru dibandingkan yang lain gitu ya. Yang terpenting adalah menikmati akhir pekan itu sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan masing-masing teman berdua. Jika pengen keluar rumah, nikmati dengan penuh rasa syukur. Jika memilih di rumah, nikmatilah tanpa rasa bersalah. Itu aja sih, karena kualitas akhir pekan itu tidak diukur dari seberapa jauh kita pergi ya, tapi melainkan dari seberapa baik kita bisa memulihkan diri teman berdua.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

dengan RRI Jakarta. Karena seperti biasa di hari Senin sampai dengan Jumat akan ada music live chat yang akan menghibur tamu Pro 2 di malam hari ini.

0: oleh tim yang sama yang juga menggarap Popstar Academy, Cat's Eye. Meskipun banyak yang khawatir bahwa dengan adegan yang menampilkan atau menyebut Menon akan dipotong dari hasil akhir, trailer terbaru ini menghilangkan kekhawatiran tersebut dengan menampilkan beberapa cuplikan yang memperlihatkan Menon sedang berlatih atau sekedar berinteraksi dengan anggota Cat's Eye lainnya.
1: Info Pro 2.
0: Film biopik Michael Jackson, Michael, resmi menembus pendapatan global $1 miliar atau sekitar 18 triliun rupiah di box office, menjadikannya film pertama Lionsgate yang mencapai pencapaian tersebut sekaligus film kedua pada tahun 2026 yang berhasil melampaui angka tersebut. Sebelumnya, Michael telah mencatat sejarah dengan menggeser Bohemian Rhapsody sebagai film biopik musik terlaris sebelum kemudian melampaui Oppenheimer sebagai film biopik terlaris sepanjang masa.
1: Info Pro 2.
0: FIFA resmi mengumumkan jajaran bintang yang akan tampil di closing ceremony Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium, New Jersey pada tanggal 19 Juli mendatang. Jennifer Hudson akan membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat sebelum pertandingan final dimulai, sementara Nicole Scherzinger, Laura Pausini, dan juga Robbie Williams juga akan dijadwalkan tampil. Setelah upacara penutupan, para penggemar juga akan disuguhkan halftime show yang akan menampilkan BTS, Justin Bieber, Madonna, dan juga Shakira sebagai melandai utama.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can't do this.
0: Itu dia info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama Editama. Dan satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang luar biasa keren. Karena malam hari ini juga spesial, karena Edi nanti gak akan sendiri, karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Ruth Garcia. Yes. Jadi dia baru aja ngerilis single terbarunya, yang ini sih katanya ada kaitannya sama single-single sebelumnya. Nanti kita bahas tentunya. Dan buat kamu semua teman Pro 2 yang malam hari ini pengen ikut seru-seruan, ikut bertanya, penasaran sama lagunya, pokoknya bisa pantengin terus di live chat YouTube RRI Jakarta. Kamu juga bisa langsung bertanya, langsung drop aja di kolom komentar. Nanti bakal gue juga bakal baca pertanyaan kamu, atau mungkin bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya, karena Edit nanti bakal balik barengan sama Ruth Garcia setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, temenin lo di malam hari ini. Tentunya teman pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini, Edi udah gak sendirian, karena Edi udah barengan sama Ruth Garcia.
1: Hai,
0: halo. Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
1: Ruth aja ya?
0: Okay, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik banget.
0: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
1: Selalu ya?
0: Selalu.
1: Gak apa-apa. Demi teman-teman Pro 2 FM.
0: Ah, seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
1: Seperti yang tadi saya bilang ya, kesibukannya syuting.
0: Syuting-syuting
1: ya,
0: aja.
1: Syuting konten sendiri.
0: Gak apa-apa. Yang penting kan syuting. Tetap judulnya adalah syuting.
1: Iya, syuting. Ya
0: kan?
1: Nunggu callingan ya. Siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya, silakan.
0: Bener. Halo Joko Anwar.
1: Boleh hubungi.
0: Aduh. Oke, berarti lagi apa, lagi aktif banget ngonten-ngonten berarti ya?
1: Sekarang aktif ngonten, terus aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya building apa ya, persona aku sebagai fitness.
0: Oh
1: fitness,
0: iya?
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Lagi masuk di situ juga.
0: Wih, seru. Tapi berarti apa maksudnya fitnessnya everyday itu?
1: Kalau iya, aku nge-gym bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu. Cuman lately aku lagi jarang karena belum dapat gym yang tetap lagi karena aku baru pindah kan. Cuman emang gitu, jadi kayak selain aku ngonten, aku juga aktif nge-gym, aku juga baru ngambil license.
0: Oh iya.
1: Sertifikasi.
0: Wow. Serius?
1: Serius.
0: Gokil.
1: Fun fact.
0: Hashtag fun fact. Oke, okay. Tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
1: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin. Apalagi kan di Pedia platformnya aku pakai untuk ngajarin yang beginner. Karena aku juga dulunya beginner dan gak punya siapa-siapa untuk mulai. Apalagi dulu gak punya duit.
0: Bener.
1: Jadi aku ngambil license ini buat jadi pedomannya aku. Jadi kayak kalau aku ngajarin based on something. Okay. Tidak cuma ngomong aja.
0: Bener, ada dasarnya setidaknya,
1: ada dasarnya
0: lah ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, wow. Tapi emang dari dulu suka nge-gym atau gimana nih sampai akhirnya ngambil license? kayaknya random banget ya ambil license gitu kan.
1: Tapi dari dulu, dari SMA tuh aku suka banget workout tipis di rumah. Ya karena gratis ya kalau dari YouTube kan. Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri, akhirnya kayak kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Dan aku ngerasain kayak, oh iya ya, perbedaannya jauh banget sama aku cuman kayak mengira-ngira, oh gerakan ini yang benar, gerakan itu yang benar.
0: Okay.
1: Dan emang untuk lifestyle juga sih, jadinya jadi lebih sehat, jadi lebih kuat gitu.
0: Oh iya, benar-benar. Tapi apa maksudnya, apa hal yang mungkin saran dari Kak Ruth gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym gitu?
1: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym tapi mungkin kan gak tahu harus ngapain.
0: Iya, bener.
1: Takut tanya orang, bener. Takut kayak di tempat gym terus buka tutorial.
0: Yeah,
1: aku
0: ngerasa
1: sih kayak banyak banget yang kayak diem-diem kalau buka video gitu.
0: Benar-benar.
1: Ya just don't be shy kayak.
0: Bener. Maksudnya kita awam juga gitu kan. Sebagai orang baru mungkin ya gak ada salahnya untuk belajar, gak ada salahnya untuk bertanya juga.
1: Dan
0: gitu
1: mulai
0: kan,
1: dari yang paling gampang. Mau jalan kaki, mau workout di rumah aja. Start dari ya hal-hal kecil lah.
0: Bener. Tapi kan kayak gitu, yang paling susah adalah konsisten.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?
1: Kalau aku jujur punya apa ya? Punya orang yang aku lihat.
0: Okay.
1: Jadi kayak punya patokannya siapa? Aku suka lihat Pinterest cewek-cewek kalau badannya kotak-kotak.
0: Okay.
1: Banget.
0: Iya, benar. Benar.
1: Jadi
0: bener.
1: Itu yang bikin aku kayak aku harus, kalau mereka bisa aku bisa juga gitu.
0: Oh, gitu. Mungkin kayak ngeset sebuah goals kali ya.
1: Iya, betul.
0: Benar.
1: Harus sih punya goals menurutku.
0: Punya goals gitu kan, dan harus disiplin.
1: Betul,
0: gitu
1: betul.
0: Kan?
1: Dan itu harus datang dari diri sendiri.
0: Ah, itu dia. Benar. Tapi kalau nge-gym gini tuh ngaruh enggak sih sama maksudnya sama nyanyi gitu-gitu? Karena kan kalau gym apa ya? Kalau dilihat ya mungkin kayak lebih ke otot gitu, masa otot. Betul. Segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam gitu kan?
1: Iya benar, stamina.
0: Iya benar.
1: Apalagi gitu kan, kita juga kalau di apa weight lift gitu, itu kan juga harus pakai core.
0: Bener.
1: Core-nya juga dilatih. Itu ngaruh banget sama nyanyi. Nyanyi juga.
0: Oh, iya.
1: Ya, sama-sama pakai diafragma. Jadi dari situ juga terlatih stamina ketika lagi nyanyi, ketika lagi gerak. Karena ya basically kalau kita nyanyi juga itu kan yang digunakan adalah otot juga kan.
0: Betul sih, benar sih, diafragma itu juga otot ya kan.
1: Yes, betul.
0: Benar-benar. Gokil, gokil. Berarti kalau bermusik udah dari tahun
1: 2016.
0: Wow, 10 tahun berarti.
1: Itu juga kayak, oh iya ya, udah lama
0: satu
1: banget.
0: Satu dekade loh, pas persis loh.
1: Udah lama banget.
0: Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama.
1: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl band.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dulu dari girl band dulu namanya Soul Sister, siapa tahu teman-teman dari FM ada yang tahu.
0: Yes.
1: Nah, dari situ kita semua akhirnya ambil jalan masing-masing pada solo semua. Baru deh aku ketemu sama Passion Vibe dan aku mulai berkarir solo.
0: Oke. Tapi kalau gue lihat juga kan maksudnya di lagu-lagunya banyak nih ya collab sama maksudnya bikin lagu produksi segala macam sama Caleb J. Sama Bela Negara AB gitu kan. Gimana sih rasanya kerja bareng sama Caleb J itu yang kita tahu gitu kan lagu-lagunya kan kayak rilis langsung booming, rilis langsung booming gitu kan.
1: Honored loh. Bisa jadi part dari timnya mereka karena aku benar-benar mulai sama Passion Vibe itu di saat Caleb juga lagunya belum belum naik waktu itu yang Now I Know sama
0: sekarang.
1: It's Only Me itu masih baru rilis. Dan dia masih promo-promo di TikTok-nya juga.
0: Benar.
1: Di saat dia masih kayak merintis itu, aku masuk sama Passion Vibe. Aku kenal sama Kak AB, kenal juga sama Kak Edo, Caleb. Dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak, oh aku ngelihat loh gitu prosesnya.
0: Bener-bener. Berarti kayak ngerasa teman seperjuangan gitu ya.
1: Bener-bener.
0: Wow.
1: Karena bener-bener apa-apa tuh sama Caleb juga sekarang, sama Kak AB. Bahkan nulis-nulis lagu. Dan kayak kita juga sekarang lagi, aku lagi belajar untuk kayak nulis buat orang lain juga. Diajarin sama mereka. Jadi kayak seru banget.
0: Wow. Apa maksudnya, apa ya dari Kak AB, dari Caleb gitu kan, apa yang paling teringat gitu dari, maksudnya diajarin segala macem gitu kan, dari nulis lagu. Dia juga, maksudnya Caleb tuh kemarin gue sempat ngobrol kan. Emang inspirasinya random banget sih.
1: Iya, Caleb
0: agak random sih inspirasi datang sih gitu. Tapi kalau dari Ruth Garcia sendiri, apa maksudnya yang ditangkap dari Caleb dan juga KB, Bela Negara AB?
1: Aku belajar cara mereka itu berpikir cepat sih ketika jadi aku tuh dulu tipikal orang yang gak fleksibel ketika aku pengen sesuatu. Misalnya dalam menulis lagu, aku suka pakai beberapa kata dan sama mereka kayaknya kita harus merubah ini. Aku bisa yang kayak gak mau. Sama mereka tuh kayak kita, ya kan kita di sini juga maunya mengeluarkan sesuatu yang terbaik ya.
0: Bener.
1: Jadi kayak karena kita bekerja dalam satu tim, mungkin karena aku juga dulu kayak nulisnya biasanya sendiri dan ketika harus ngumpul sama orang lain dan ikut nulis bareng, itu sih aku jadi kayak menurunkan egoku dan kayak berusaha untuk kayak, oh iya, yang lebih bagus tuh kadang bukan dari apa yang kita lihat doang, tapi dari kacamata orang lain.
0: Betul. Berarti itu juga kah yang diterapkan di single terbarunya, Tak Ingin Salahkan Cinta nih?
1: Iya, betul. Aku, menurut aku lagu ini lagu yang challenging sih, karena ini pertama kalinya aku nulis lagu sedih. Boleh didengar semuanya. Semua yang aku punya biasanya tuh bahagia, love you, Jovi.
0: Bener.
1: Kali yang sedih banget.
0: Dan katanya ceritanya juga sedikit kompleks nih ya.
1: Banget lah.
0: Aduh.
1: Akan banyak yang relate atau
0: nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Ada bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Balik lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi sempat di spill sedikit ya, single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta,
1: yeah.
0: Gitu kan. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
1: Menurutku ini kompleks banget karena balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus. Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
0: Iya, benar. Ada itu. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin. Tapi alih-alih dia tuh marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang mengkhianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti, kayak memahami. Aku paham. Ini lebih ngomong ke cewek sih. Menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kalau misalnya karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu.
0: Benar-benar.
1: Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan cintanya karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang
0: benar
1: sama?
0: Benar sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan biasanya kan kalau orang diselingkuhin pasti kan marah, emosi segala macam. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiganya. Berarti
1: yes, berempati sih.
0: Berempati
1: Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga, sama Kak Abe, itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
0: Bener.
1: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan.
0: Yes.
1: Jarang sekali ada mungkin, tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
0: Benar.
1: Ya.
0: Jadi kan maksudnya beda banget ya, maksudnya sudut pandang yang diambil gitu kan.
1: Iya.
0: Beda banget gitu kan. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
1: Karena menurut aku ini jarang diomongin. Makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini karena aku yakin aku enggak bilang kayak enggak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin, disakitin. Berekspresilah bebas gitu loh. Itu hubungannya kalian urus gitu.
0: Bener.
1: Tapi ada beberapa orang termasuk aku, mungkin aku tipe orang yang sebenarnya soft spoken. Malu ya, pikir enggak sih kalau soft spoken? Ya anggaplah seperti itu ya. Anggaplah aku soft spoken. Aku tipikal yang gak bisa marah-marah. Jadi ketika ada sesuatu, aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen, atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami, kayak coba baca-baca, kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini. Ternyata ada namanya empati. Tapi ya lebih ke conservative empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui. Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
0: Benar sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri? Enggak ya?
1: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Aduh, males banget ya ngomonginnya, kayak dalam banget. Sepertinya kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat. Melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan ya itu unlocked.
0: Benar sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable ya.
1: Iya kan? Jadi dibilangin emotional stable.
0: Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi gitu kan, langsung kayak hajar gitu kan, maksudnya bukan hajar secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan, ke orang yang diselingkuhin.
1: Berantem gitu.
0: Benar. Tapi ini lebih ke apa, berarti acceptance juga enggak acceptance sih.
1: Karena sebenarnya masih ada, ya itu tadi kontranya, kayak dia di lirik lagunya ada yang kayak kenapa harus aku gitu, kenapa ini harus terjadi kepada aku gitu. Jadi ada bagian dimana aku ngerasa kayak aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita, aku gak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
0: Iya sih, benar.
1: Jadi ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya, complicated banget lah, gundah mungkin ya, kayak
0: bener.
1: Aku memahamin dia, tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin gitu.
0: Iya sih, benar sih, benar. Tapi kalau di lagu ini berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
1: Koma sih ya. Kita tunggu. Iya, kita tunggu lagu terbarunya.
0: Oh iya, wow. Berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti ya?
1: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga.
0: Okay.
1: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen dengerin Tak Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya.
0: Okay.
1: Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta, itu
0: Cinta.
1: Tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama cowok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Rasa jatuh cintanya
0: butterfly era gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Butterfly era. Keduanya yang kayak mulai masuk ke fase yang serius.
0: Okay.
1: Dimana kayak oh iya, gua akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gua selama-lamanya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Tapi ternyata di lagu 3 ini adalah konfliknya, makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
0: Oh wow, oke. Okay. Berarti sebelumnya yang pertama Oh Cinta. Terus belah hati.
1: Belah hati
0: itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
1: Iya, pasangannya, keseriusan cintanya.
0: Keseriusan cinta.
1: Gitu.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya bikin apa ya? Berarti empat, kita anggap empat lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan. Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan, kayak mungkin apa, kayak sequel kalau film-film mungkin ya. Kenapa tuh?
1: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
0: Oke, benar sih.
1: Jadi kayak ya tadi kayak film-film sequel, karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya yang lain juga kan. Aku tuh waktu lagi bikin-bikin beberapa lagu-lagu ini sama teman-teman yang lain, lagi pengen kayak apa ya, zoom out gitu loh. Jadi
0: okay,
1: kita menulis lagu apa? Okay, tentang hubungan, pasangan gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam berhubungan, dalam berpasangan itu ada yang namanya ketika kita lagi PDKT-an.
0: Bener.
1: Ada yang nanti kita lagi emang kayak udah mau serius, bahkan juga yang seperti ini kayak konfliknya ternyata.
0: Bener.
1: Menurut aku kayak apa ya? Ya mungkin lagu keempat ini akan jadi penentuan lah, kira-kira apa sih kalau orang udah diselingkuhin, udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu.
0: Itu dia. Tapi itu nanti ya. Tapi menurut Karut nih, ketika kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta, kita harus menerima segala sesuatunya itu kan.
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Ya ada butterfly eranya, ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya, segala macam gitu.
1: Ya terima, karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya. Mau itu juga kita lagi ngomongin pasangan. Bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya bukan cuman karena dikhianatin ya. Bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang, ya kamu gak bisa kontrol apapun yang akan terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
0: Itu dia, betul ya. Jadi gak usah terlalu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan. Mending atur diri dulu.
1: Yes,
0: gitu
1: betul
0: ya.
1: Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain.
0: Yes.
1: Jadi yang ada capek doang gitu.
0: Betul. Malah drain. Emosi kita yang drain gitu ya. Benar. Oke, gue makin penasaran. Tak Ingin Salahkan Cinta ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman produser seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedback ya, kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

0: Well, masih di MLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya,
1: yes,
0: dari Ruth Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break.
1: Iya,
0: yeah, gimana? Berarti emosinya sangat-sangat terkuras, gimana nih akhirnya? Pertama kali berarti ya nyanyiin lagu galau?
1: Ini pertama kali dan juga kayak cerita sedih pertama yang aku mau bawakan sebagai, dan aku tulis jadi karya. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
0: Oke.
1: Setiap orang kan pasti nyanyi kayak menuangkan perasaannya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Ketika lagi nyanyiin ini, itu 2 jam atau 3 jam di shift kita lagi recording, itu cuma nangis doang.
0: Wow.
1: Nangis doang, bener-bener yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih kayak gak bisa.
0: Wah, itu capek banget sih.
1: Capek banget. Secara ya emosionalnya.
0: Iya. Maksudnya juga, secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan juga kebawa capek
1: pasti,
0: gitu kan.
1: Pasti. Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh. Pas recording.
0: Iya.
1: Karena kan biasanya fun fact kayak maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang, karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan itu meringkuk gitu.
0: Bener. Cuman kalau recording rebahan kan agak susah ya.
1: Mikrofonnya dari atas kan
0: gak makanya mungkin, ya. Makanya agak susah, jadi duduk gitu ya. Wow. Tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks nih ya, maksudnya ada emosi marah tapi juga ada yang empati gitu. Yes. Tapi gimana menempatin emosi itu akhirnya gimana?
1: Menempatin emosinya adalah yang tadi, pertama balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak perkatanya tuh diresapin. Itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini.
0: Iya sih.
1: Karena kalau cuman nyanyi satu kalimat, maksudnya cuman nyanyi selewat aja, kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
0: Betul.
1: Tapi kayak coba deh orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau, nangis pasti.
0: Iya sih.
1: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
0: Benar. Cuma kalau lagi galau dengerin pun nangis.
1: Iya.
0: Apalagi nyanyi. Iya kan.
1: Beratnya.
0: Dan akhirnya berarti makan waktu 2-3 jam tuh recording aja.
1: Untuk pemanasannya ya. Pemanasan nangisnya.
0: Oke.
1: Sisanya ya sudah. Yang adalah.
0: Benar. Berarti ini masih diproduksi sama
1: Bela Negara Abi
0: ya.
1: Juga Kalab juga.
0: Wow, oke. Gokil sih lagunya emang. Ini berarti jadi salah satu part dari 4 lagu yang akan rilis. Berarti itu akan jadi EP atau gimana tuh?
1: Ya, mungkin jadi EP. Ya,
0: aduh.
1: Berarti bukan cuma 4 dong. Mungkin ada.
0: Akan ada lagi berarti dong. Gak cuma 4 dong. Berarti next-nya akan ada EP berarti?
1: Iya.
0: Oke.
1: Akan ada EP nantinya.
0: Tapi berarti rilis masih single-single dulu,
1: single-single
0: nanti
1: single
0: akan
1: dulu
0: jadi EP
1: aja.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Seru.
1: Ditunggu.
0: Seru. Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chatnya dari RRI Pro 2 Atambua. Katanya keren lagunya.
1: Oh, terima kasih.
0: Aduh, sama ada dari Catherine Devijani. Wow, suaranya keren.
1: Terima kasih. Senang aku dipuji.
0: Wow. Tapi kalau dibandingin nih ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati dan sebelum-sebelumnya nyanyi lagu yang vibes-nya tuh happy, ceria, Butterfly Era. Dan ini sekarang galau. Lebih sulit mana? Nyanyi lagu happy sama galau.
1: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis itu kayak wah, kalian kuat.
0: Bener. Wow, emosi kalian kuat sekali ya.
1: Iya. Kayak, aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain tuh enggak perasaan aja enggak kuat.
0: Bener-bener. Tapi kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini, ada maksudnya ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain gak sih?
1: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, aku suka banget sama, aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
0: Oke. Okay.
1: Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Mm-hmm. Makanya dari beberapa laguku mungkin kalau teman-teman suka dengerin ya vibes-nya kayak gitu,
0: iya
1: kayak
0: sih,
1: diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
0: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favoritnya yang influence banget kayaknya yang bernyanyi tuh?
1: Sebenarnya sih Ariana Grande ya. Okay. Bukan lama-lama banget.
0: Oh iya, benar. Oke. Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston pasti,
0: oh, wow. Okay.
1: Mariah Carey, bener-bener, terus Coco Lee.
0: Oh wow.
1: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
0: Oh iya benar. Apalagi kemarin film biopik juga naik banget.
1: Iya, iya, pas biopiknya naik bener-bener, itu aku langsung kayak oh ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, teman produksi semua, kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
1: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian, sekedar kalian mau apa ya, mengisi waktu luang seperti tadi katanya.
0: Bener.
1: Ada pengen galau.
0: Ada yang pengen galau.
1: Ada yang pengen galau gak? Dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta.
0: Bener.
1: Dibayangin aja pasti galau kok.
0: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di bawah sisi itu gitu kan. Pasti nangis juga sih. Iya kan? Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya. Yang ini berarti di apa? Dari cerita ini yang kedua nih, Belah Hati.
1: Belah Hati.
0: Seru nih kayaknya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita sempat nge-spill dikit ya, yeah, tentang next project-nya nih. Berarti akan ada apa lagi nih next-nya?
1: Next-nya sih aku rencana akan ngeluarin EP.
0: Oh, wow.
1: Didoakan sesegera mungkin di tahun ini.
0: Oke.
1: Okay. Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
0: Benar.
1: Yang enggak tahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
0: Betul.
1: Bisa banget dengerin lagu-laguku.
0: Oh, wow. Tapi berarti di EP yang akan datang berarti vibes-nya masih kayak ya 90-an, 80-an gitu-gitu,
1: yes,
0: ya.
1: Aku ngambil itu sih temanya untuk di EP ini.
0: Berarti akan ada lagu galau lagi kan di EP itu?
1: Gimana ya? Mau galau lagi enggak?
0: Nah, gue nanti pantengin aja, ditungguin aja gitu ya. Tapi jadi bisa update-update di mana nih kalau teman produk pengen tahu update-nya?
1: Di sosmednya aku pastinya, di RUTH GRCH untuk Instagramnya aku, sama juga TikTok aku. Aku di sana banyak meromosiin lagunya aku, kesarinnya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizer-nya sudah keluar semua, itu bisa di Passion Vibe Channel. Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
0: Aduh. Benar-benar bisa ditonton ya. Dan tentunya bisa di request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Produ FM seluruh Indonesia. Oke, last but not least, kira-kira apa ini yang hampir disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Produ seluruh Indonesia?
1: Buat teman-teman Produ di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok.
0: Betul.
1: Jadi jangan lupa di request lagu-laguku.
0: Nah, itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali lagi buat Ruth.
1: Terima kasih.
0: Congrats buat single-nya. Dan nanti ditunggu EP ya di tahun ini berarti. Nanti main lagi di sini
1: ya,
0: dong. Oke, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Edi Tama pamit dan
1: Ruth Garcia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Ya, Temu Perdua, barusan kamu dengerin Music Live Chat ya, yang disiarkan langsung secara berjaringan dari RRI Jakarta. Dan sekarang kembali lagi di ruang dengar kamu, RRI Produa Salon, teman terbaik kamu ya. Di malam hari ini masih adakah di antara kamu yang begadang? Tentu aja masih ya, karena kan besok libur ya kan. Jadi ini kan sudah tergolong weekend ya, Temu Perdua. Tapi ada gak sih di antara kamu yang malam hari ini niatnya itu cuma buka media sosial selama 5 menit sebelum tidur gitu ya, tapi gak terasa udah berjam-jam berlalu. Rasanya kebiasaan ini tuh sudah jadi bagian dari kehidupan banyak orang ya, teman-teman produk, terutama anak muda gitu ya. Sebelum memejamkan mata, tangan tuh udah secara otomatis buka Instagram, buka TikTok, buka X, buka platform media sosial lainnya ya. Sebenarnya tidak ada salahnya ya, dengan membuka media sosial di malam hari, kita bisa dapetin informasi baru, bisa melihat kabar teman, mencari hiburan, atau menikmati konten yang menginspirasi. Tapi jika dilakukan terlalu lama, kebiasaan ini justru bisa membawa dampak yang kurang baik ya, teman-teman produknya. Nah, salah satu dampaknya adalah waktu tidur itu menjadi lebih larut ya, padahal tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup agar tetap segar keesokan harinya. Selain itu, paparan cahaya dari layar ponsel juga dapat membuat otak itu tetap aktif sehingga kita lebih sulit merasa mengantuk. Dan tidak hanya itu juga, terlalu lama berselancar di media sosial juga bisa mempengaruhi suasana hati. Karena kalau kita ngelihat kehidupan orang lain yang kayaknya sempurna banget, itu kadang bikin kita tanpa sadar membandingkan diri gak sih, itu ngobrol dua, dan itu akibatnya kita jadi overthinking, merasa kurang, dan justru sulit menikmati apa yang sudah kita miliki. Nah, agar kebiasaan ini tetap sehat, cobalah membuat batasan waktu ya. Misalnya, berhenti menggunakan ponsel sekitar 30 menit sebelum tidur. Gunakan waktu tersebut untuk mendengarkan musik yang menenangkan, baca buku misalnya, atau nulis jurnal. Kemudian sekedar berbincang bareng sama keluarga, bareng pasangan. Kebiasaan sederhana ini bisa apa ya? Bisa membantu tubuh dan juga pikiran itu lebih rileks ya. Karena media sosial itu ya benar memang jadi bagian dari kehidupan modern, tetapi jangan sampai mengambil waktu istirahat yang seharusnya menjadi hak tubuh kita ya. Ingat, Temu Perdua, konten di media sosial itu akan selalu ada esok hari, sementara tidur yang berkualitas itu tidak bisa digantikan ya. Nah, kalau Temu Perdua termasuk tim scroll sampai ketiduran atau tim simpan ponsel sebelum tidur, apapun jawabannya, semoga malam hari ini Temu Perdua bisa beristirahat dengan cukup supaya besok bisa bangun dengan tubuh yang lebih segar, pikiran yang lebih jernih, dan semangat untuk memulai hari yang baru, Temu Perdua.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Beb, coba saya minta kue tadi.
3: Nih? Gue udah teman-teman yang kamu di Instagram. Sampai siang ya, Salim.
2: Enak juga ya.
4: Kok bikin apa?
2: Mau buang sampah toh?
4: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
2: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
4: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Prodo FM,
5: jangan galau malam-malam.

Ya, Tomo Prodi akan masih menemani kamu semuanya di Jaga Malam ya, di tengah padatnya aktivitas dan juga derasnya arus informasi. Banyak anak muda itu yang rela mengorbankan waktu tidurnya, termasuk mungkin malam hari ini banyak yang memilih untuk begadang, Tomo Prodi. Ya, asik scrolling media sosial ya, menuntaskan pekerjaan yang belum selesai sampai larut malam. Padahal tidur itu bukan sekedar waktu untuk memejamkan mata, Tomo Prodi, melainkan kebutuhan penting agar tubuh dan juga otak itu bisa bekerja dengan optimal. Para ahli itu menyarankan agar orang dewasa muda itu mendapatkan waktu tidur sekitar 7 hingga 9 jam setiap malam. Nah, saat kita tidur, tubuh melakukan banyak proses penting, mulai dari memperbaiki sel-sel yang rusak, mengembalikan energi, hingga membantu otak menyimpan informasi dan memperkuat daya ingat. Nah, itu sebabnya setelah tidur yang cukup, kita biasanya bangun dengan tubuh yang lebih segar dan pikiran yang lebih fokus. Nah, sebaliknya, jika sering kurang tidur, dampaknya bisa langsung terasa. Tubuh jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, suasana hati lebih mudah berubah, bahkan produktivitas pun juga nanti menurun. Dalam jangka panjang, kebiasaan kurang tidur itu juga dapat mempengaruhi kesehatan tubuh, sehingga menjaga pola tidur itu sama pentingnya dengan menjaga pola makan dan juga rutin berolahraga.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

0: Kid Weather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: kulkas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Ya akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba ya, malam Sabtu tuh ngobrol dua, besok udah weekend aja nih ya. Kemarin kita bener-bener dipush banget gak sih itu ngobrol dua sama beberapa pekerjaan yang bikin kita akhirnya sulit fokus, bikin kita gak semangat dan lain sebagainya, mudah emosi gitu ya. Tapi untungnya sekarang tiba saatnya tuh ngobrol dua kembali membuat tubuh dan juga pikiran tuh ngobrol dua tenang ya, dengan menikmati akhir pekan ini ya. Semoga akhir pekan ini nantinya bisa jadi cara terbaik ya untuk memperbaiki tubuh kamu yang linu-linu ya, pikiran kamu yang semerawut temu perdua ya. Pokoknya meskipun malam hari ini adalah malam weekend, tapi usahakan tetap tidur di jam yang tepat ya temu perdua, karena orang dewasa itu butuh 7-9 jam setiap malamnya untuk membantu tubuh memulihkan energi setelah seharian beraktivitas ya. Saat kita tidur itu tuh mau berdua, otak itu akan mengolah informasi yang telah dipelajari, tubuh akan memperbaiki jaringan yang rusak dan sistem kekebalan itu bekerja lebih optimal. Jadi tidur itu bukanlah waktu yang terbuang, melainkan proses penting agar tubuh siap menghadapi hari berikutnya. Coba bayangin teman berdua, ketika kamu bangun pagi setelah tidur yang cukup ya, tubuh akan terasa lebih seger, pikiran lebih jernih, dan pekerjaan itu akan terasa lebih mudah untuk diselesaikan. Sebaliknya, kurang tidur itu sering bikin kita mengandalkan kopi berlebihan teman berdua ya, kemudian sulit berkonsentrasi dan mudah kehilangan semangat. Jadi mulai malam ini, meskipun besok weekend ya, kamu bisa mencoba memberikan jeda pada aktivitas digital kamu. Simpan ponsel kamu di awal ya, matikan notifikasi yang tidak penting, lalu berikan tubuh itu kesempatan untuk benar-benar beristirahat. Besok pagi teman perdua bisa merasakan perbedaan yang cukup besar teman perdua. Jadi teman perdua jangan bangga karena sering begadang ya, karena lebih keren lagi kalau teman perdua bisa bangun pagi dengan tubuh yang bugar, pikiran yang segar, dan juga semangat untuk mengejar impian. Karena kesuksesan itu tidak hanya dibangun dengan kerja keras, tetapi juga dengan menjaga kesehatan termasuk memenuhi kebutuhan tidur setiap malamnya teman-teman berdua.

Mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuah.

0: Kaki masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjol.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Eh, nih? Gue udah teman-teman yang aku di sampai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Ya, temu perdua saja jazz musik menemani waktu istirahat temu perdua di malam hari ini sampai jam 12 malam tentunya ya. Happy weekend sekali lagi kang ngucapin buat temu perdua semuanya ya. Semoga akhir pekan besok ya temu perdua bisa dilalui dengan baik. Apapun aktivitas temu perdua asalkan itu positif semoga bisa berjalan dengan lancar.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Tahalangi orang yang lewat nanti.
3: Aduh, oh saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
2: Astaga ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
3: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
2: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
3: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
2: Nah, itu baru betul.
4: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
1: Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
4: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
4: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
5: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Good weather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol. Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, dengan melalui irama lagu ini, maka setelah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi Teman Pro 2. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Amajani Kelar Demak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Teman Pro 2 dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di Kota dan Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong Program 2, teman terbaik kamu mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: FM.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

Ada seseorang yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya, masih." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Muslim. Ayah, ibu, mungkin aku berjalan dengan sangat lambat, tapi yakinlah, itu adalah perjuanganku untuk bisa membahagiakan kalian.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: Produ FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
6: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
7: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
6: Yo jangan toh, masuk aja.
8: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
6: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
8: Pak, itu motor tua kamu.
7: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
8: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
7: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
8: Kamu kerja apa sekarang?
7: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
8: Mandi lagi.
6: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin Murai aja.
8: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
6: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
5: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, penuh kenikmatan dan terbebas dari kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahwa berlalunya waktu lebih cepat dari berjalannya awan mendung.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Tiga M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Ya, teman Pro 2, anggota DPR RI Komisi 4 Fraksi Partai Golkar, Robert J. Kardinal, SAB, menggelar kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat bertema percepatan dan pemerataan pembangunan daerah di SMK Negeri 2 Kota Sorong pada hari Jumat 17 Juli 2026. Kegiatan itu menjadi wadah bagi masyarakat menyampaikan berbagai persoalan pembangunan di Papua Barat Daya. Akademisi yang juga menjadi narasumber, Sofian Muhammad, mengatakan penyerapan aspirasi merupakan agenda wajib setiap anggota DPR RI untuk menyerap berbagai persoalan masyarakat di daerah pemilihannya sebagai bahan perjuangan di tingkat pusat. Jadi teman Pro 2, dalam dialog mereka, sedikitnya 5 peserta menyampaikan aspirasi yang didominasi isu percepatan pembangunan daerah. Menurut Sofian, persoalan yang paling banyak disampaikan masyarakat berkaitan dengan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan sebagai sektor yang menentukan pemerataan pembangunan. Kemudian beliau menjelaskan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bergantung pada tersedianya infrastruktur yang mampu membuka konektivitas antar wilayah dan mempercepat aktivitas ekonomi masyarakat. Pada sektor pendidikan, Sofian menilai Robert Kardinal memiliki komitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal itu menurutnya terlihat saat RJK masih bertugas di Komisi 5 DPR RI melalui perjuangannya menghadirkan program Kartu Indonesia Pintar bagi mahasiswa. Ya teman Pro 2, untuk selanjutnya kalian bisa langsung lansir di halaman rri.co.id.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Hello, Mi.
3: Apa ini?
2: Untuk kamu.
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi...
2: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
0: Produe Vamp.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Selamat pagi, teman.

Ya, masih di 96,7 teman Pro 2. Sebagai wujud komitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Kapolsek Teminabuan Ibtu Ronald Immanuel Parura SHMH bersama dengan Polsek Teminabuan menggelar coffee morning bersama anggota Koramil 180701 Teminabuan di Koramil Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya pada hari Jumat 16 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban ini menjadi sarana mempererat komunikasi, koordinasi, dan juga soliditas antara TNI dan Polri dalam menghadapi berbagai dinamika tugas di wilayah Kabupaten Sorong Selatan. Melalui dialog yang konstruktif, kedua institusi saling bertukar informasi, menyampaikan masukan, serta memperkuat komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah. Kapolsek Teminabuan menegaskan bahwa sinergi TNI Polri merupakan fondasi utama dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif, sekaligus mendukung keberhasilan berbagai program nasional serta kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ya, tentunya teman Pro 2 diharapkan melalui agenda tersebut pelayanan kepada masyarakat semakin optimal serta tercipta lingkungan yang aman, damai, dan kondusif demi mendukung pembangunan nasional hingga ke daerah.

FM. Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Ya, masih di 96,7 teman Pro 2 dan masih di informasi yang dilansir langsung dari laman rri.co.id. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf memastikan pemerintah akan berupaya agar biaya yang dibayarkan calon jemaah haji tidak mengalami kenaikan meskipun biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 diperkirakan meningkat. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia menjelaskan kenaikan biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji memang berpotensi terjadi. Namun, pemerintah akan mencari berbagai skema pembiayaan agar beban yang ditanggung jemaah tetap sama seperti tahun sebelumnya. Beliau menjelaskan pemerintah terus melakukan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji sekaligus menyusun berbagai strategi agar pelayanan kepada jemaah tetap optimal tanpa membebani masyarakat. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah menjaga keterjangkauan biaya haji di tengah meningkatnya biaya operasional. Diketahui sebelumnya Kementerian Haji dan Umroh telah mengusulkan besaran BPIH tahun 2027 kepada Komisi 8 DPR RI untuk dibahas lebih lanjut. Dalam usulan tersebut, total BPIH terdiri atas biaya penyelenggaraan di Arab Saudi sebesar 60,89 juta rupiah atau sekitar 56,73%. Sedangkan biaya penyelenggaraan di dalam negeri mencapai 46,45 juta rupiah atau sekitar 43,27%, termasuk biaya penerbangan rata-rata per jemaah. Penyesuaian usulan BPIH tahun 2027 dipengaruhi sejumlah faktor, diantaranya perubahan asumsi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, kenaikan tarif penerbangan, biaya akomodasi di Mekah dan Madinah, transportasi darat selama pelaksanaan ibadah, pelayanan kesehatan, hingga penguatan program manasik haji. Selain itu, pemerintah juga memperhitungkan kebutuhan penyediaan konsumsi siap saji, penyesuaian biaya konsumsi, distribusi akomodasi di Madinah, serta pembiayaan visa bagi jemaah yang batal berangkat. Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, Indonesia memperoleh kuota sebanyak 221 ribu jemaah, terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Ya teman Pradua, tidak terasa ya, sudah pukul 7 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Buat kami yang lagi beraktivitas di pagi ini, semangat ya teman Pradua menjalani hari Sabtu ini. Buat teman-teman yang mungkin mau ke sekolah ya, hati-hati di jalan teman Pradua, jangan lupa sarapan. Pastinya sarapan menunjang segala aktivitas kalian sampai nanti siang ya teman Pradua. Karena kalau tidak sarapan nantinya lemas. Jadi memang harus sarapan ya teman Pradua, dan pastinya kalian harus jaga kondisi kesehatan. Karena memang lagi musim batuk juga ya kali. Musim batuk, kemudian musim flu ya. Jadi memang benar-benar harus jaga kesehatan, banyak konsumsi air putih. Dan pastinya konsumsi sayuran ya, sayuran, buah-buahan, makanan-makanan yang memang mengandung banyak vitamin teman Pradua, supaya stamina kalian tetap terjaga sepanjang hari. By the way, buat kami yang lagi menikmati weekend di hari ini, selamat menikmati. Mungkin kalian lagi olahraga ya, untuk menikmati weekend kalian di hari Sabtu ini ya, pokoknya selamat menikmati teman Pradua. Mantap sekali mengisi waktu weekend kalian dengan berolahraga di pagi hari, entah jalan santai kah, lari pagi kah, atau olahraga apapun ya teman Pradua, yang pastinya tubuh gerak di pagi hari ya, supaya tidak lemas teman Pradua. Dan pastinya lebih baik memang juga semalam kalian tidur lebih awal ya, supaya bangun pagi ini lebih semangat, lebih ceria lagi teman Pradua. Dan tentunya Grace masih menemani kalian dengan beragam informasi. Jadi tetap stay tune di 96.7, teman terbaik kamu.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Proudo FM.
1: Proudo FM. Teman terbaik kamu.
0: Proudo FM. Teman terbaik kamu. Proudo.
10: Teman terbaik kamu.
11: Hey Nin,
12: iya Tante.
11: Kapan nih sudah?
12: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
11: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
12: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
11: Ini kerja di mana sekarang?
12: Gajinya berapa?
11: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya, biar keterima.
12: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
11: Iya.
13: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
1: Selamat pagi, teman Proudo.
7: Selamat pagi.

Ya, Tuan Pro 2, Grace masih menemani kalian di Spare pagi ini tentunya ya. Di pagi yang mendung ya, cukup mendung hari ini Tuan Pro 2. Kalau dilansir langsung dari halaman bmkg.go.id ini Tuan Pro 2 bagi wilayah Klademak dan sekitarnya Tuan Pro 2 di pukul 8 itu katanya cerah ya Tuan Pro 2. Kemudian di pukul 9 itu cerah berawan. Kembali kita di pukul 12 sampai dengan pukul 15 sore itu cerah, dan pukul 18 sampai dengan pukul 00 juga tetap cerah Tuan Pro 2 ya. Ya, tapi kita tidak tahu ya, cuaca Kota Sorong ini kadang berubah-ubah. Jadi buat kami yang mungkin kayaknya aduh susah sulit mendung ini, mendingan saya siap-siaga bawa mantel ya. Lebih baik begitu ya Tuan Pro 2, daripada nanti di tengah jalan malah kehujanan menghambat waktu kalian, atau juga kalian malah basah kuyup, malah kehujanan malah pilek ya Tuan Pro 2, pilek, batuk. Jadi usahakan mau hujan kah, mau apa, tetap dibawa ya jas hujannya Tuan Pro 2, supaya tidak kehujanan di jalan. Walaupun kalau panas juga tidak jadi masalah ya Tuan Pro 2. Jadi tetap jaga kesehatan di tengah musim yang tidak kita tahu ya, nanti hujan, nanti panas. Jadi tetap jaga kesehatan Tuan Pro 2. Dan tentunya kalian ditemani dengan Grace sampai di pukul 11 ya. Jadi kalau mau request lagu sambil menemani hari Sabtu kalian, langsung saja di WhatsApp Pro 2 Sorong 0821 991 47873.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Belajar bahasa Inggris, sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.

Ya teman Pro 2, ya biasanya kalau hari Sabtu ya buat teman-teman Pro 2 yang mungkin libur di hari kerja kalian ya. Hari Sabtu ini mungkin kalian lebih memanfaatkan waktu untuk melihat diri sendiri gitu ya teman Pro 2, merawat diri teman Pro 2. Dan salah satu cara untuk kalian merawat diri juga ini kalian bisa lakukan tidak hanya hari Sabtu ya, entah mungkin pagi hari, malam hari sebelum tidur juga bisa teman Pro 2. Face yoga teman Pro 2 atau senam wajah, ini memang makin populer ya sebagai cara alami untuk merawat kulit tanpa tindakan medis nih teman Pro 2. Jadi latihan ini dilakukan dengan cara menggerakkan dan juga memijat kita punya otot-otot wajah ya dan leher juga teman Pro 2 secara rutin pastinya. Selain ini juga membantu wajah lebih rileks, face yoga ini juga dipercaya pastinya bisa menjaga kekencangan otot wajah nih teman Pro 2 ya. Buat para wanita nih yang suka sama otot-otot wajah yang kencang ini cocok ya teman Pro 2. Jadi gerakan di face yoga ini bisa membantu melancarkan aliran darah ke permukaan kulit dan kondisi ini buat pasokan oksigen dan juga nutrisi ke jaringan kulit jadi lebih baik dan pastinya wajah kita tampak lebih segar dan bercahaya teman Pro 2. Jadi latihan ini juga bisa membantu kamu untuk mengurangi ketegangan di area dahi ya. Biasa kan tegang tuh dahinya, rahang, kemudian mata yang sering muncul akibat stres atau ekspresi wajah yang berulang, entah ekspresi bingung, marah atau gimana ya teman Pro 2. Tidak hanya itu tapi beberapa gerakan juga ya teman Pro 2 berfokus pada area dagu dan leher untuk membantu mengencangkan otot. Jadi kalau dilakukan secara konsisten tiap hari, face yoga ini pastinya punya potensi ya teman Pro 2 untuk memperbaiki kita punya kontur wajah, kemudian menyamarkan garis halus di wajah dan pastinya mengurangi tampilan dagu berlipat nih teman Pro 2 atau double chin yang biasa kalau tong lihat di kaca duh sub double chin ini ya teman Pro 2. Tapi hasilnya pastinya bisa berbeda ya di setiap orang dan tetap dipengaruhi oleh kita punya usia, kita punya gaya hidup dan pastinya kondisi kulit kita teman Pro 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ih, mulai sekarang kita putus. Aku akan hilang dari pandanganmu mulai sekarang juga. Jadi jangan sampai kamu kejar-kejar aku lagi.
1: Kemanapun kamu pergi, aku akan kejar sampai kamu ke ujung dunia. Karena kehilangan kamu, itu rasanya kayak kehilangan arah kompas hidupku.
0: Alah, lebay. Emang kamu tahu ujung dunia itu di mana?
1: Aku tuh tahu segala-galanya ya. Titik ujung dunia pun, itu aku tahu. Jadi kemanapun kamu pergi, akan ku cari sampai kamu itu ketemu.
0: Emang di mana ujung dunia itu?
1: Ujung dunia itu ada di tempat berpenghuni paling terpencil di dunia, yaitu Pulau Tristan de Acunha di Atlantik Selatan. Nah, jauh banget dari mana-mana. Sering dijuluki ujung dunia yang sesungguhnya. Nah, pulau ini itu punya populasi yang sangat kecil. Dan ternyata pulau ini tuh terletak di Samudra Atlantik Selatan dan sering dianggap salah satu ujung dunia. Nah, letaknya itu sekitar 2.400 km dari Amerika Selatan.
0: Ih, kok kamu tahu sih sampai panjang lebar gitu?
1: Taulah. Jadi gimana? Masih mau mencoba pergi dariku? Jangan ya, Dea. Jangan.

Ya teman Pro 2 masih ditemani bareng Grace di pagi ini di 96,7 teman terbaik kamu, tentunya dengan beragam informasi yang masih Grace hadirkan buat kalian ya sepanjang pagi sampai nanti siang teman Pro 2. By the way tadi sempat segerimis ya di Jalan Ahmad Yani, buat kalian yang ingin melintasi Jalan Ahmad Yani hati-hati di jalan teman Pro 2, jangan lupa jas hujan atau mantelnya dibawa. By the way nih hari Sabtu pada kemana nih hari ini rencananya, entah nanti siang atau tunggu mendungnya hilang dulu ya teman Pro 2, atau sudah ada yang mulai perjalanan jauh nih, jalan sama keluarga atau teman, atau ada yang sebentar sudah janjian ntar malam kan malming nih ya, jadi nongkrong di kafe favorit, atau juga sudah ada yang olahraga pagi di reklamasi menikmati suasana pantai reklamasi Kota Sorong ya teman Pro 2, atau mungkin ada yang masih santai-santai di rumah sambil rebahan main HP menghabiskan waktu dengan scrolling TikTok kali ya teman Pro 2. Ya apapun aktivitas kalian di hari Sabtu ini, semoga hari Sabtu ini juga membawa banyak cerita seru ya, dan pastinya energi-energi positif teman Pro 2. Kalau kalian lagi di perjalanan ya tetap hati-hati di jalan teman Pro 2, perhatikan lampu-lampu lalu lintas, helmnya jangan lupa dipakai ya pengendara roda 2 teman Pro 2. Jangan lupa jaga kesehatan dan pastinya nikmati setiap momen akhir pekanmu teman Pro 2. Kalau kalian mau kirim-kirim salam atau mau request

lagu buat menemani kalian di perjalanan pagi kalian, teman Pro 2. Langsung saya di WhatsApp Pro 2 Sorong 08219914 7873, ya teman Pro 2. By the way, kalau mau kirim salam juga boleh teman Pro 2, atau mau cerita-cerita singkat ya tentang kegiatan kalian di hari ini, siapa tahu Grace bisa bacakan di udara ya buat menemani kalian. Dan tentunya tetap bersama dengan kami ya, bersama dengan Grace di 96,7 teman terbaik kamu. Dan masih banyak musik manis, musik terbaik buat menemani hari Sabtu kalian, dan juga informasi menarik ya. Jadi tetap di Pro 2 Sorong.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Calderias, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
4: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
3: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
4: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
3: Hah? Hacing-hacing?
4: Flu, Res, flu maksudnya.
3: Tenang, Jasudin itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
5: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Iya teman Pro 2 ya, fenomena wediding yaitu masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau ini juga jadi tanda ya suhu udara kita lebih dingin di malam hari, di pagi dan juga malam ya teman Pro 2. Buat banyak orang yang mengeluh hidung tersumbat, nah ini nih. Jadi teman Pro 2 walaupun memang dianggap sepele ya, tapi kondisi ini sebenarnya merupakan respon alami dari kita punya tubuh pastinya saat hidung kita menyesuaikan diri dengan perubahan suhu yang ada di lingkungan kita. Jadi saat ada di udara dingin, pembuluh darah di dalam hidung kita itu akan melebar sehingga saluran hidung terasa lebih sempit dan menimbulkan rasa tersumbat. Tapi nih ya teman Pro 2, keluhan ini juga bisa disebabkan karena infeksi virus, kemudian alergi atau juga polip hidung atau kelainan pada sekat hidung teman Pro 2. Jadi cara untuk meredakannya, kalian juga dianjurkan untuk memperbanyak minum air hangat dan pastinya menjaga kebersihan lingkungan dari debu, asap dan juga menggunakan semprotan hidung berbahan larutan garam teman Pro 2 yang pastinya aman digunakan sehari-hari. Selain itu juga teman Pro 2, kalian juga diminta untuk tidak meniup hidung terlalu keras sehingga mengeluarkan ingus ya. Biasa kan kalau terlalu rasa tidak enak, rasa tersumbat, akhirnya tong kayak mau paksa kasih keluar dia gitu ya teman Pro 2. Kebiasaan ini pastinya bisa meningkatkan tekanan di dalam saluran hidung dan tong punya telinga. Dan pastinya penyebabnya ada, resikonya ada ya teman Pro 2, menyebabkan nyeri, kemudian ada perdarahan ringan, bahkan bisa gangguan sama kita punya telinga sendiri. Penggunaan obat-obatan juga sebaiknya tidak dilakukan sembarangan tanpa petunjuk dari dokter atau tenaga kesehatan. Jadi kalau kamu hidung tersumbat, lebih baik hidung kalian tersumbat dan tidak membaik ya setelah beberapa hari teman Pro 2, apalagi disertai mimisan, kemudian nyeri di wajah, ingusnya berbau dan juga gangguan pendengaran, sebaiknya langsung pergi ke dokter ya supaya ada pemeriksaan lebih lanjut gitu teman Pro 2. Pastinya tetap jaga kesehatan ya di musim pergantian musim ya, dari musim dingin, musim hujan ya ke musim kemarau.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Iya, masih menemani kalian di Sparia pagi ini, teman Pro 2 ya. Kalau tadi kita sudah bahas soal Selabaya, soal perubahan cuaca yang pastinya bisa memicu hidung tersumbat ya, teman Pro 2. Kali ini juga mau bahas soal yang sering sekali kita dengar ya, terlalu lama main HP. Biasa kotong sakit perut kah, atau lagi pusing, lagi sakit kepala, demam itu, mama pasti bilang gitu, terlalu banyak main HP itu, mama biasa dong bicara begitu. Terlalu banyak main HP, terlalu banyak pegang HP, makanya pusing, makanya demam. Ya, kali ini ya teman Pro 2, kalau kalian terlalu lama pegang HP, ternyata memang tidak hanya berdampak sama tong punya kesehatan mata, tapi pastinya sama kita punya kondisi fisik tubuh juga ya, dipengaruhi teman Pro 2. Jadi fenomena ini namanya phone body, yaitu perubahan pada kita punya perubahan di kita punya postur dan juga fungsi tubuh akibat penggunaan perangkat digital atau HP ya secara berlebihan. Jadi ini juga didukung berbagai penelitian pastinya teman Pro 2 yang menunjukkan bahwa kebiasaan menatap layar dalam waktu yang lama itu bisa memicu gangguan pada kita punya leher, mata, sampai tangan juga termasuk ya teman Pro 2. Kalau dari American Optometric Association ya teman Pro 2, penggunaan layar digital secara terus-menerus pastinya bisa menyebabkan digital eye strain atau kelelahan mata digital. Sementara dari Harvard Medical School, mereka menjelaskan bahwa posisi kepala yang terus menunduk saat menggunakan ponsel itu bisa meningkatkan beban sama kita punya tulang belakang leher, dan itu yang bisa picu nyeri leher, bahu, punggung gitu ya teman Pro 2. Aktivitas menggulir layar ya, scroll layar itu, kemudian mengetik secara berulang, itu bisa meningkatkan risiko gangguan pada otot dan tendon tangan. Jadi dari para ahli juga menyarankan beberapa langkah sederhana yang pastinya mengurangi resiko-resiko tadi ya teman Pro 2. Mulai dari kita jaga posisi ponsel, posisi HP sejajar dengan mata. Terapkan aturan 20-20-20, jadi setiap 20 menit melihat objek ya atau lihat HP sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik. Itu secara rutin ya, rutin berdiri dan pastinya melakukan peregangan teman Pro 2.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: pagi-pagi. Woi, Din. Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas.